Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: kita mulaikan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
1: Dan menyertai saudara
0: juga. Amin. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Demikian nas pembimbing yang dibaca dari Matius 13 ayat 16. Kirim jemaat nomor 9 bait 1 puji hai.

0: Silahkan duduk.
1: Marilah kita membuka hati di hadapan Allah dan dengan jujur mengaku dosa kita kepada-Nya sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan nats ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri ke hadirat-Mu sambil mengaku, kami sering menyakiti hati Tuhan lewat pikiran, perkataan maupun tindakan kami. Kami kurang memuliakan Tuhan di saat kami berada dalam gumul. Kami sering mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kami sulit mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami sering memaksakan kehendak karena keegoisan kami. Padahal kami percaya bahwa Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Dengan segala kerendahan dan kelemahan itu, kami ingin memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Basuh dan layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Allah, Maha Pemurah dan Pengasih. Hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kidung Jemaat nomor 371 bait 1

Bagi kita yang sungguh-sungguh telah mengaku dosa, dengarlah berita pengampunan atau janji anugerah Allah yang tertulis dalam Yesaya 54 ayat 7-8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Kirin jemaat 381 bait 1 yang maha kasih.

Untuk mendengar hukum Tuhan, jemaat disilahkan berdiri. Kita yang menerima pengampunan dari Allah terpanggil untuk hidup sesuai firman-Nya sebagaimana tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kidung jemaat 448, alangkah indahnya.

Silahkan duduk. Vokal grup pemuda disilahkan memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman.

0: Jemaat yang diberkati Tuhan, ini tiba saatnya kita akan membaca sebagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan di saat ini terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, Matius pasalnya yang ke-13. Kita baca di ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-9. Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai perannya ke-9. Mari sebelum kita membaca mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh beribadah bersama. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpin Roh Kudus atas hidup kami, bahkan Ibu Pendeta Adventimen Raja yang Tuhan pakai untuk membawakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Urapilah Ibu Pendeta dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya setiap kata yang disampaikan adalah perkataan-Mu sendiri. Bukalah hati dan telinga rohani kami ya Tuhan. Singkirkan segala gangguan, kekhawatiran dan pikiran yang menghalangi. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi benih yang baik, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, keluarga dan pelayanan kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh Lembaga Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang Seorang Penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan.
1: Sabda Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.

Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari kelima di bulan yang baru, bulan Juli tahun 2026, kita dianugerahkan Tuhan untuk boleh menikmatinya. Dan kita mudah-mudahan yang hadir dalam persekutuan ini berada dalam keadaan sukacita melepas bulan yang lama. Dan kita boleh diizinkan memasuki bulan yang baru, mungkin masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan di bulan yang lalu. Kita diizinkan Tuhan untuk boleh menyelesaikannya di bulan yang baru ini. Dan dalam ibadah minggu pertama di bulan yang baru ini, kita sudah boleh membaca Alkitab dan mendengar dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9. Bacaan ini sebenarnya panjang, tapi kita hanya dibatasi oleh bidang teologi ajaran dan gemi untuk memahaminya sampai pada ayat yang ke-9 saja. Di bawah sorotan tema membangun budaya perdamaian di gemi. Saudara-saudaraku yang kekasih, cara menanam yang benar ini saya cuma lihat lagi di Google karena saya bukan orang pertanian. Diawali dengan pemilihan bibit berkualitas, pengolahan tanah yang gembur, yang dicampur dengan kompos atau pupuk organik, begitu menurut petunjuk. Dan pembuatan lubang tanam 2 kali lebih besar dari akar. Cara ini berlaku bagi tanaman tahunan. Jadi karena sodi semai, sodi polybag begitu, lalu kita nanti akan menanamnya. DP petunjuk seperti itu. Bagaimana dengan tanaman sayur mayur, padi dan sejenisnya? Kalau yang tadi itu tanaman tahunan, bagaimana lagi dengan cara menanam sayur mayur, padi dan yang lainnya? Kira-kira tidak terlalu berbeda jauh bahwa pemilihan berkualitas itu penting, lalu tanah di mana bibit itu akan disemaikan atau nanti selanjutnya ditanam juga harus berkualitas. Jadi beda-beda tipis, hanya bedanya kalau tanaman tahunan itu mesti kali di pelobang, yang akan tanam tanaman itu harus diukur juga dengan tanaman yang kita sudah semaikan, yang sudah keluar akar tersebut. Menarik dari bacaan yang kita baca saat ini, saudara, difokuskan pada tanah dan bukan bibit. Saat muncul di panggung sejarah, Yesus banyak mengalami penolakan. Jadi perumpamaan menabur benih dari Matius 13 adalah respon Yesus terhadap penolakan orang banyak dan para pemimpin agama Yahudi. Kita melihat di saat dia keluar dari rumah, baca dan sebelumnya di mana sananya menjadi banyak orang ada di situ. Dia coba menyampaikan perumpamaan dalam pengajarannya terhadap mereka yang hadir di saat itu. Karena banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak mau menerima dia, maka Yesus beralih mengajar maka untuk menyembunyikan kebenaran dari mereka yang keras hati, sekaligus menyingkapkannya kepada para murid. Jadi kalau kita membaca ini secara keseluruhan, maka kita mendapat bahwa dia menjelaskan isi perumpamaan ini terhadap kepada para murid.
Perumpamaan berarti menyejajarkan hal untuk diperbandingkan. Perumpamaan merupakan cerita-cerita pendek yang dikisahkan dalam rangka pengajaran. Yesus menguraikan perumpamaan tersebut adalah pertama, bahwa seorang penabur pada waktu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis, saya tempat bacaan kita. Merupakan ranah keras dan tertutup firman. Jalan yang padat melambangkan ketidakpekaan rohani. Karena penabur itu dia berjalan di jalan setapak yang kecil, kesana kemari, jalan di mana dia lalu itu pasti juga akan padat. Dan ini melambangkan ketidakpekaan rohani di mana firman Tuhan tidak sempat berakar karena segera diambil oleh burung dalam tanda petik. Yang secara teologis sering ditafsirkan sebagai kuasa jahat. Ini menunjukkan bahwa tanpa kesiapan hati, firman Tuhan tidak akan menghasilkan pembaharuan dalam hidup. Dalam konteks ini, manusia dipanggil untuk membuka hati agar firman Tuhan tidak hilang begitu saja. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 5-6. Artinya orang yang menerima firman dengan sukacita, begitu dengar firman dia geleng-geleng kepala. Memang geleng kepala ini juga ada dua hal, saudara. Satu dia betul-betul mengerti, satu memang dia tidak mengerti. Tapi bikin diri mengerti. Orang menerima firman dengan sukacita kelihatannya, tetapi tidak memiliki akar yang kuat. Ketika menghadapi penderitaan atau tantangan, imannya mudah goyah. Secara teologis ini menekankan pentingnya kedalaman spiritual dan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menurut Roma 5 ayat 4. Artinya bahwa konsistensi menghadapi masalah akan membentuk karakter yang kuat. Karakter yang teruji inilah yang pada akhirnya akan melahirkan pengharapan. Jadi kalau orang tidak teruji imannya, maka dia akan kurang memiliki pengharapan. Apa sedikit sotako, ragu, khawatir, dan seterusnya. Tetapi bagi orang yang memiliki pengharapan, meski dia menghadapi berbagai gumul, dia tetap akan bersandar kepada Tuhan. Iman Kristen bukan hanya soal respon awal, saudara, tetapi keberlanjutan dalam kesetiaan. Yang ketiga, sebagian jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, ayat 7. Ini menggambarkan hati yang terbagi. Semak duri melambangkan kekhawatiran dunia, kekayaan dan keinginan lain yang menghimpit pertumbuhan firman itu. Ini menunjukkan bahwa keterikatan pada dunia dapat menghalangi pertumbuhan rohani. Firman memang bertumbuh, tetapi tidak mencapai kepenuhan karena tercekik oleh prioritas yang salah. Empat, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 8. Ini melambangkan hati yang terbuka. Siap dan subur.
tanah ini menerima firman, memeliharanya dan menghasilkan buah. Buah yang berlipat kali ganda menunjukkan bahwa respon yang benar terhadap firman menghasilkan kehidupan yang berkelimpahan. Ini bukan hanya tentang keselamatan pribadi, tetapi juga berdampak pada orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, teks ini bukan sekedar ilustrasi agraris, melainkan simbol mendalam tentang kondisi hati manusia dan dinamika penerimaan terhadap kebenaran ilahi. Penabur adalah Allah, atau pelayan, atau pengkhotbah. Benih adalah firman Tuhan. Dan berbagai jenis tanah mencerminkan kondisi hati manusia.

oleh karena berbagai pertimbangan ini dan itu. Mau bikin baik tapi karena begini. Jadi dia mengerti firman, di saat membaca, mendengar, dia mengerti. Tapi begitu mau melakukan, pertimbangan banyak sekali. Taruh sesudah itu dia kelemahan. Kita harap maklum akan dia kelemahan. Jadi mari kita mengampuni dia. Pendeta terasa, terasa, entong rasa. Kasih tinggallah dia rasa dulu. Katanya mengerti firman. Paham firman. Padahal kasih balik lagi ke orang. Supaya orang itu rasa dan tahu. Bukankah itu kita mencuri kemuliaannya Tuhan? Karena pembalasan itu kan bukan hak kita, itu haknya Tuhan. Dan kalau kita sudah berbicara seperti itu, kita seperti Tuhan. Jadi sama dengan kita yang mengerti sekali, dia di sana tidak mengerti apa-apa. Padahal tong mengerti tapi tidak bikin. Tong mengerti tapi tidak bikin. Karena kalau bilang begitu itu sama dengan tong tidak mengerti firman, saudara. Memang orang Halmahera ini memaafkan orang itu ada batas. Ada DP batas. Jadi kalau begitu bikin pelanggaran, tong jaga bilang begini. Cemi satu kali kah, dua kali kah. Tuh, karena tompe batas tiga. Begitu. Satu kali kah, dua kali kah. Sampai ulang-ulang itu. Jadi mesti dia rasa dulu. Jadi tara maafkan pada dia itu supaya kasih rasa pada dia. Nah, ini tabu balik lagi, saudara. Tuhan bilang, memaafkan orang itu tanpa batas. Tapi tompe kebiasaan orang Halmahera ini ada batas. Nah, di sini saudara-saudara yang perlu kita renung-renungkan juga untuk evaluasi. Satu kali kah, dua kali kah? Tuh ini kok ulang-ulang cuma dia-dia saja? Boleh dulu. Kasih biar dulu ke sana lah dia rasa dulu. Cuma dia-dia lagi. Nah, ini saudara-saudara kita semua sering mempraktekkan hal ini. Jadi kita lihat-lihat ini banyak tong senyum-senyum, termasuk kita lagi senyum dari sini. Tuh, karena kadang tong terbiasa sudah di apa, sama dengan sodi mal begitu. Tong musi iko patokan itu. Jadi akhirnya tong sota biasa seolah-olah itu sebuah kebenaran. Padahal itu cuma kebiasaan yang belum tentu menjadi sebuah kebenaran. Karena kalau firman tar bilang begitu. Ya begitu dong bilang Pak Yesus, berapa kali kira-kira tong maafkan orang? Dia bilang 77 kali, 7 kali kalau saya tidak salah. Mudah-mudahan saya salah. Artinya tidak ada batas, cobanya itu coba. Dia salah datang minta maaf, kita mesti ampuni. Dia salah tanpa dia datang pun kita mesti kasih maaf, begitu. Itu ajarannya Tuhan begitu, itu firman begitu. Tapi kita mau ada firman lagi. Jadi kita kasih bertentangan dengan firman yang Tuhan kasih, karena kita mau ada firman. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, melalui bagian ini kita berevaluasi. Karena tong semua terjebak di situ terkadang dalam hidup ini. Jadi dengar firman, iya. Oh, pokoknya tong bilang-bilang lagi sama dengan saya kan, saya sampaikan juga ini. Tapi pe begitu dia pe waktu tiba, bolong ka apa sabar dulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka yang hadir mengerumuni dia, dan karena itu dia harus naik di perahu dan menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Yang hadir saat itu termasuk para murid, dan kepada para murid dia menjelaskan arti daripada perumpamaan ini. Nah, dalam membangun budaya perdamaian di Gemi, itu tong pe tema toh.

Maka kita suka tidak suka, mau tidak mau, harus memposisikan diri pada model tanah yang keempat. Mengapa? Nanti pulang tambah DP alasan. Saya kasih dua alasan. Pilih yang keempat itu saya kasih dua alasan. Di pulang baca-baca, pendeta masih kurang. DP alasan tong pilih itu. Tapi atau mungkin ada juga yang memilih yang lain, ya itu terserah Bapak Ibu Saudara. Tapi saya merekomendasikan kita memilih tanah yang keempat dalam membangun budaya perdamaian di Kemi. Alasannya pertama, firman adalah benih unggul yang diharapkan harus menghasilkan tumbuhan yang subur dan menghasilkan buah. Maka kesiapan hati untuk bertumbuhnya benih itu penting. Sebab jika tidak, maka akan dihimpit oleh berbagai kepentingan yang tadi saya bilang banyak itu. Sehingga upaya perdamaian yang saat ini kita gumuli cuma sebatas wacana. Karena tong akan ingat-ingat orang pesalah tuh. Jadi memang kesiapan hati penting. Yang kedua, karena saya bilang dua, nanti saudara-saudara pulang di rumah membaca dan boleh menambahkan. Panggilan kita adalah menjadi berkat. Itu misi kita. Kalau menjadi berkat, maka kita harus berdampak. Harus menghasilkan buah berlipat kali ganda. Bukan cuma sekali berbuah. Tapi harus berlipat kali ganda. Jadi kita berbuah, orang lain nikmati, orang lain yang menikmati buah yang saya hasilkan akan berbuah lagi dan seterusnya. Menghasilkan, menghasilkan, menghasilkan. Itu yang dimaksud dengan berlipat kali ganda. Intinya kita harus memiliki hati yang terbuka kepada firman Tuhan. Dan menjadikan Alkitab sebagai sumber hikmat untuk membentuk karakter Kristen, bukan kebiasaan yang hidup di tompe keseharian. Tapi Alkitab sebagai sumber hikmat. Jadi di situ DP tolok ukur, DP ukuran itu. Jadi satu bilang dalam budaya so betul begini, ukur lagi. Apakah iya firman bilang begitu kata ada. Itu barometer. Itu mal kita. Itu pastaka kita. Jadi kalau itu sudah biasa begini, coba pasang dengan pastaka firman. Kita cepat kata ada. Dengan begitu kita diharapkan memberikan pengampunan dengan hati yang tulus. Dalam membangun budaya damai dalam keluarga, masyarakat dan jemaat, dalam rangka mewujudkan gereja Masehi Injili di Halmahera yang utuh, mandiri dan misioner. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak.

selesai. Saudara-saudara disilahkan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang amin. Nyanyian rohani nomor 3 bait 1, hormat bagi Allah Bapa.

jemaat Tuhan, mari kita memberi persembahan. Dan persembahan dijalankan diiringi dengan PKJ 216.

0: Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, terimalah persembahan ini karena kami menyadari dengan sungguh bahwa apa yang telah kami persembahkan kepadamu adalah juga berkat pemberianmu. Jadikanlah persembahan ini sebagai alat untuk menopang kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan ini. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk.
1: Pemuda gereja, sekali lagi disilahkan untuk memuji Tuhan.

Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita tenangkan hati, pikiran kita, mengambil posisi yang nyaman untuk menghadap Tuhan dalam doa umum. Dan dalam doa ini ada beberapa keluarga datang mengucap syukur dan bergumul. Kita akan berdoa bersama dengan keluarga-keluarga ini. Mari kita berdoa. Kami menyatakan syukur dan bakti kami kepada-Mu Tuhan, karena kami betul-betul merasakan betapa besar kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup masing-masing kami, sehingga kami boleh dituntun, disertai dalam melaksanakan setiap aktivitas di sepanjang bulan yang telah kami lalui, dan terutama di minggu yang sudah Tuhan izinkan kami boleh berpelayanan sesuai dengan profesi dan talenta masing-masing kami. Kini kami dihimpunkan dalam persekutuan yang beribadah. Kami percaya kehadiran kami di sini ini bukan karena kuat hebat kami, tapi karena Engkau Tuhan, melalui bimbingan Roh Kudus kami digerahkan untuk boleh hadir dalam persekutuan bersama di saat ini. Maka biarlah ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Setiap nyanyian yang dilantunkan, baik berjemaat maupun melalui pemuda-pemudi gereja, kiranya itu berkenan dalam pandangan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga boleh membaca Alkitab dan merenungkannya. Hamba terbatas dalam menguraikannya, tetapi Engkau tidak pernah terbatas untuk mengartikan itu lebih dalam dan luas lagi bagi masing-masing kami yang rindu untuk mempelajarinya. Tolong kami sehingga kami betul-betul menjadi pelaku firman. Apa yang kami dengar, kami boleh dibantu melalui bimbingan Roh Kudus untuk boleh kami diingat-ingatkan ketika kami berada di dunia kami, di lingkungan kami, di tempat kerja, di rumah, dan di mana saja kami berada. Ketika akan memikirkan sesuatu, apalagi mengatakan dan melakukan, kiranya firman Tuhan akan terus menjadi barometer dalam hidup kami, bukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendara daging di dalam hati dan pikiran kami. Pekerjaan ini berat Tuhan, dan karena itu kami terus memohon campur tangan-Mu dalam hidup kami untuk melupakan segala yang kami biasakan adalah hal yang sulit. Maka biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang menolong, memberkati setiap firman yang kami dengar, yang kami baca, supaya itu boleh tertanam dalam hati batin kami dan kami dimampukan untuk melakukannya sehingga bisa berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam kesempatan ibadah minggu pertama di bulan Juli, di hari yang kelima ini kami bersyukur dengan Bapak Opan, salah satu keluarga hamba-Mu, keluarga Isabella, Reni Chandra, satu keluarga yang tidak mau menyebut nama, Saudara Martince para saja, yang hari ini membawa perpuluhan ke hadirat-Mu. Diyakini sungguh bahwa semua yang diterima dari hasil kerja masing-masing pribadi bahkan keluarga ini asalnya daripada Tuhan. Maka ketika menerima apa yang saat ini diterima oleh pribadi dan masing-masing keluarga, ingatlah mereka bahwa ini pemberian Tuhan. Maka mereka juga memberi apa yang menjadi haknya Tuhan untuk menopang pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah kiranya mereka yang boleh memberi persepuluhan dalam kebaktian minggu pagi ini, dan yakinkan mereka bahwa di saat mereka memberi, mereka tidak akan pernah berkekurangan. Diberkati pekerjaan, kesehatan, kekuatan pribadi dan keluarga, sehingga mereka tetap hidup sehat kuat melaksanakan setiap pekerjaan yang Tuhan embankan atas pundak masing-masing. Kami juga bersyukur bersama dengan Francisco Ributu yang bersyukur karena peristiwa hari ulang tahun. Bahwa Engkau Tuhan yang menambahkan usia bagi setiap kami, bukan karena kuat hebat kami. Maka ketika mengalami ketambahan usia,
Saudara kekasih kami ini datang bersyukur kepada-Mu. Dan semua kami yang hadir turut bersyukur untuk semua itu sambil berdoa. Biarlah umur panjang Tuhan anugerahkan baginya. Dalam kehidupan selanjutnya biarlah Tuhan sendiri yang akan mengendalikan. Tuntun dan sertai sehingga di mana saja dia berada, dia tetap berada. Dalam keadaan damai sukacita perlindungan Tuhan terus berlaku. Kami juga bersyukur karena hari ini RRI Ternate boleh menyiarkan siaran langsung. Tuhan berkenan memberkati setiap kru yang bertugas dalam pelayanan ini, biarlah mereka tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera. Diberkati selalu untuk setiap tugas kerja daripada masing-masing mereka yang mengambil bagian melakukan siaran langsung, supaya mereka tetap terpelihara dan melakukan segala tugas tanggung jawab panggilan mereka dapat dipertanggungjawabkan pula dengan baik. Dalam gumul bersama dengan keluarga Ara Muda, di mana seorang istri saudara mama terkasih Ibu Penina Laike yang sementara dirawat di rumah sakit umum Ternate ini. Komplikasi penyakit yang dialaminya dalam ukuran manusia, kami memiliki ketakutan, kekhawatiran. Tetapi ya Tuhan, mata iman kami senantiasa tertuju kepada-Mu bahwa mujizat-Mu nyata bagi setiap orang yang berserah diri. Bagi yang meminta Tuhan akan memberi, bagi yang mengetok Tuhan akan membukakan jalan. Pintu itu terbuka bagi siapa saja. Maka dengan keadaan yang hina dan terbatas, penuh dengan lumuran dosa, kami memberanikan diri menghadap Engkau Tuhan. Kalau boleh kami meminta, saat ini kami meminta, saat ini kami mengetok, bukakan pintu bagi kami. Berilah jalan bagi keluarga ini sehingga mereka bisa menemukan penawar yang tepat supaya boleh menyembuhkan penyakit yang dialami saudara istri mama terkasih ini. Beri hikmat bagi para medis, dokter dan perawat, supaya dalam memeriksa dan mendiagnosa penyakit yang dialami saudara kasih kami, mereka juga tepat memberi obat-obatan dan penanganan, sehingga melalui itu semua kesembuhan boleh dialami. Kiranya dikuatkan iman pengharapan semua mereka yang saat ini bergumul di rumah sakit, terutama istri mama saudara terkasih kami Ibu Penina. Keteguhan iman kiranya terus dimiliki, karena yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi-Mu Tuhan. Kiranya ini dialami, dirasakan oleh kehidupan keluarga ini. Semua yang turut serta dalam gumul ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bersama satu keluarga yang bergumul dengan anak kekasih yang ikut tes akmil di Magelang, kami juga berharap ya Tuhan, biarlah kasih dan rahmat-Mu tidak akan pernah beranjak dari anak kekasih ini. Ya selalu aksanas kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidupnya. Keteguhan iman, ketenangan, penguasaan diri, kiranya dianugerahkan Tuhan baginya. Dan kami percaya bersama-Mu, dia akan lalui tes dalam segala baik dan lolos dalam tes ini. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bersama dengan Bapak Tetor Momole yang sudah keluar dari rumah sakit dan masih ada dalam pengobatan dan perawatan lanjutan, kami terus berharap ya Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Kalau dia boleh keluar dari rumah sakit itu karena Engkau, maka proses selanjutnya kami terlalu yakin Tuhan, kalau Engkau yang campur tangan di dalamnya, semuanya akan berjalan baik-baik saja.
dan Pak Tetor akan mendapat kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan, melalui semua proses yang saat ini dilalui. Tuhan, kuatkan, teguhkan iman pengharapannya, sehingga dia tidak akan pernah kendur semangat untuk terus berupaya mencari dan memperoleh kesembuhan. Semua yang turut dalam gumul sakit Bapak Tetor, istri, anak-anak, saudara-persaudara dan jemaat Tuhan yang ada di sini, kami pertaruhkan sepenuhnya kehidupan kami dan gumul ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, dalam kebaktian ini pula kami berharap Tuhan terus memberkati kedua anak saudara kekasih kami, Idil dan An, yang dalam mempersiapkan diri untuk diberkati dalam pernikahan kudus pada tanggal 11 mendatang. Tuhan kendalikan mereka, Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, orang tua, semua keluarga, siapapun yang turut serta dalam proses menuju pernikahan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami terus bergumul, berharap kepada Tuhan terkait dengan proses penyatuan dua sinode gemi ini. Dan pada bulan ini akan dilangsungkan sidang sinode istimewa bersama. Biarlah semua yang dipersiapkan oleh panitia, penyelenggara, bahkan setiap peserta yang mempersiapkan diri, materi-materi persidangan Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga apa yang kami harapkan dan apa yang dirindukan Tuhan pada waktunya boleh terselesaikan. Persidangan ini menentukan arah keberlangsungan penyatuan dua sinode ini. Kami tahu Engkau menginginkan kesatuan, maka kami terus berharap biarlah Roh Kudus yang akan bekerja dalam setiap hati dan pikiran mereka yang akan duduk bersidang. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk kami yang ada di sini dalam persiapan untuk evaluasi 6 bulan pelayanan majelis jemaat pun juga sidi-sidi jemaat. Biarlah Tuhan memberkati kami semua sehingga pada waktunya nanti dalam evaluasi pelayanan 6 bulan kami semua boleh mengambil bagian dengan penuh sukacita dan boleh mengevaluasi berbagai hal demi kemajuan pelayanan di dalam jemaat ini lebih baik ke depan. Kami terus mengharapkan sekiranya Engkau berkenan atas kami untuk boleh berkarya pada hari dan minggu yang baru. Biarlah Tuhan yang mendahului kami, sehingga damai sukacita tetap menjadi bagian hidup kami dalam setiap kerja yang harus kami kerjakan. Pemuda gereja yang saat ini mengambil bagian dan nanti akan sebentar malam juga terlibat, Tuhan memberkati mereka satu persatu sehingga mereka terus diberkati, merasakan damai sukacita dan tidak akan pernah lelah memuji memuliakan nama Tuhan. Boris dan juga teman-teman multimedia, Tuhan memberkati mereka semua dengan talenta yang ada pada mereka untuk mereka kembangkan demi kemuliaan nama Tuhan. Pun penatua, diaken, kostor, guru sekolah minggu yang di dalamnya ada pengasuh remaja dan anak, Tuhan memberkati semua kami yang diberi tanggung jawab untuk melayani di jemaat ini. Bahkan setiap panitia yang menopang jalannya pelayanan, panitia apapun yang terbentuk di dalam jemaat ini, diberkati Tuhan, ditolong, dibuka jalan bagi mereka, sehingga semua hal yang saat ini dikerjakan, yang direncanakan, diberkati Tuhan sehingga mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah Tuhan tidak akan mempermalukan kami. Pakai kami semua jemaat di tempat ini untuk menjadi alat di tangan-Mu. Ini kehidupan kami semua yang datang ke hadapan-Mu dengan segala gumul dan syukur masing-masing. Masih banyak yang hendak kami pinta, tapi sebelum menghaturkan Engkau sudah mengetahuinya. Biarlah Engkau menjawab sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, sambil ajarkan kami untuk boleh sabar menanti setiap jawaban atas doa-doa kami. Berimankan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu, dan mengakhiri doa ini kami mengucap bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita ini, disilahkan berdiri. Kidung jemaat 424 bait 1, Yesus menginginkan damai.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: sahabat budaya, demikian tadi telah kita ikuti siaran langsung ibadah minggu dari Gereja Gemih Ebenezer Ternate. Sekarang sudah pukul 10:25 waktu Indonesia Timur. Torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan untuk Uni semua di kesempatan pagi jelang siang ini.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti, dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin.
1: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor

0: Sahabat Budaya, sudah pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Di Kiara Siang nanti ada Kakak Fajar yang akan batamanguni sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.
1: Sudah oke.
2: Oke. Okay.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Jadi kalau misalnya mau fudi atau masih dangoli kabolo,
2: payo kabolo,
1: kabolo pokoknya kayak kita tatalika kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih ngoni fudai di kira ima, ngoni fudio. Tema hok ngoni di hori, istri ta hori ngoni di musi enama semangat teka gewa. Makul mo nyia, marom mula apa?
2: Marom. Musi lagi
1: enama namanya malagu na gewa. Nekin aling-aling, angin-angin. So kada tu mabupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mengiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab.
2: Karena istimewa ini kan, bisa istimewa ini karena Oti ya karena dengan dia mau Oti yang dusian malam mengisi Oti ya kan hemat lebih banyak ya. Dan lagi dua
1: mah.
2: Jadi mana hemat ini ini ya. Dan dua pakai mesin dai mah.
1: Materu
2: mah. Ini orang orang tu jauh kau lah.
1: Marom dua, marom hira. Tu kita buat tahun 70 ini kan.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akibat.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah bersihin,
0: Mas, tadi. Ini mukanya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA

Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Tanpa Cinta dari Yovie Nuno baru aja menemani Roningan sahabat gue semua di siang hari ini. Pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, ditemani bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, siap menemani ruang mendengar sahabat gue semua. Sampai sore nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur ada pilihan lagu-lagu, ada informasi, ada juga program-program yang seru yang akan Torang hadirkan untuk sahabat budaya semua. Dan untuk menemani ngoni perempadengar masih ada lagu-lagu pilihan dari Indonesia Timur, ada lagu pilihan juga dari daerah Maluku Utara yang siap Torang hadirkan untuk menemani ruang badengar sahabat budaya semua di edisi pada siang hari ini. Untuk ngoni semua masyarakat dan warga masyarakat Kota Ternate yang ada berkegiatan ya sahabat budaya, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh ya. Jangan lupa minum air, jaga supaya tubuh tetap terhidrasi di tengah kondisi cuaca yang sebenarnya cukup terik ya sahabat budaya, walaupun rada-rada berawan. Jangan lupa juga yang mau keluar pakai sunscreen, lindungi ngonepe kulit, jangan sampai gosong sahabat budaya, karena tentunya toran tidak mau pulang-pulang dari kegiatan atau aktivitas di luar toran pekuli belang. Nah, untuk sahabat budaya toran punya pilihan untuk ngoni lagu-lagu sedap untuk sahabat budaya, jadi jangan kemana-mana.

0: closing down high up the pitch. Certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya, tepat di pukul 12.39 menit waktu Indonesia Timur, tolong ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

Rahim, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat Uria, dimanapun Anda berada, masih menemani Roninger Anda di edisi pada siang hari ini pukul 13 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan siang hari Kota Ternate tadi sempat mendung ya sahabat Uria. Kalau orang lihat di luar tadi ada sempat mendung-mendung, cuaca dapat lihat agak-agak membingungkan ya, kayak mau hujan yang ntar ada, bilang mau hujan panas, bilang mau panas terik cuaca bagus tapi berawan. Nah ini sekarang sahabat budaya, di siang hari ini kondisi cuaca terlihat lebih bersahabat ya. Bersahabat ini dalam artian panas ya. Jadi ini bersahabat untuk torong pe mama-mama pe jemuran yang pasti kering, deng yang mungkin torong pe pendengar yang ada di berbagai penjuru pulau Halmahera, pulau Tidore, pulau Bacan ya, yang mungkin di Ternate juga ada yang mau bajemur koropo. Biasa tuh koropo udah jemur tuh. Setahu saya sih dong jemur ya. Jadi yang pokoknya ada kebutuhan dengan matahari, sinar matahari yang dong perlu, nah ini pastinya sangat-sangat bersahabat. Tapi kalau yang mau keluar di hari Minggu ini mungkin bisa ditahang-tahang nanti sore, agak sorean sadiki baru keluar karena ini cuaca panas. Kalau memang mau keluar mau cari es-esan untuk diminum ya, mungkin ada yang mau makan atau minum es durian, es teler ya, atau mungkin es campur, nah ini mungkin keluar harus persiapkan sunscreen dulu ya. Jaga kulit supaya jang belang, karena kalau orang keluar di tengah hari cuaca panas terik ini sudah pasti pulang pigi kulit putih, pulang agak bacoklat karena memang cuacanya sangat terik ya sahabat budaya. Menemani ngoni barang badengar sahabat budaya di siang hari ini, orang udah punya lagu-lagu spesial-spesial, lagu-lagu yang sedap-sedap. Salah satunya lagu dari orang penyanyi Indonesia dulu sahabat budaya, tolong lari ke lagu pop Indonesia, satu lagu pop Indonesia di pukul 13 ini dulu sahabat budaya. Di ruang dengar Anda, torang punya lagu dari Sal Priyadi yang DP lagu torang suka saya siap untuk sahabat budaya semua ya, sahabat budaya. Di mana berikut ini ada Sal Priyadi, lagunya torang suka siap untuk sahabat budaya dengan lagunya ada titik-titik di ujung dua, spesial untuk sahabat budaya di siang hari ini.

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Kita ikuti informasi hari

0: Selamat siang sahabat Duda, tepat di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Torak kembali hadirkan informasi harga pangan wilayah kota Ternate. Informasi pertama sahabat Duda hadir dari laman informasi untuk komoditas beras yang hadir dengan kondisi atau juga harga Rp17.650. Untuk komoditas daging ayam di harga Rp45.500 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp44.100 dan bawang merah di harga Rp65.000. Untuk komoditas bawang putih di harga Rp57.500 dan cabai merah di harga Rp60.000. Untuk cabai rawit sawah di harga Rp102.500 dan minyak goreng di harga Rp23.600. Sedangkan untuk gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sobat Dua, dimanapun Anda berada, masih menemani Roni Keranda di siang hari ini pukul 13 mau jam 2 ya Sobat Dua ya. Kondisi cuaca yang cerah ya, yang kelihatannya bersahabat. Kalau Sobat Dua punya planning untuk mau jalan-jalan sore, mau weekendan sore ya Sobat Dua, jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh ya. Pastinya menjaga kondisi tubuh tetap fresh, tetap aman, ini pastinya dimulai dari siang hari. Makan yang cukup dan istirahat. Jangan lupa istirahat.

penting Saudri ya, tidur yang cukup ya, biar nantinya juga ketika beraktivitas berkegiatan di sore hari tenaganya udah penuh. Penting nih Saudri tidur siang, mau 15 menit 30 menit yang penting serasanya cukup Saudri untuk mengembalikan tenaga. Ini pastinya bisa membawa dampak yang baik untuk tubuh Saudri ya, kembali siap beraktivitas. Menemani Roni dengan Anda Saudri ya, Toro masih punya pilihan lagu, nantikan juga sesaat lagi masih ada pilihan informasi dan program lainnya untuk Anda.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Samudera dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan kami di Habar Kiraha pukul 14 waktu Indonesia Timur. Habar Kiraha di pukul 14 terang wali, Samudera laman informasi lokal di mana Wings Air tambah penerbangan Ternate Morotai. Berikut jadwal penerbangannya. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kembali memperkuat akses transportasi udara dengan menghadirkan penerbangan reguler Wings Air pada rute Ternate-Morotai-Morotai-Ternate. Layanan penerbangan sendiri mulai beroperasi pada 20 Juli 2026 dengan jadwal 2 kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan juga Kamis. Penambahan frekuensi tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Wings Air yang secara resmi ditandatangani pada 3 Juli 2026 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali di Jakarta. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, penerbangan Ternate Morotai akan berangkat pada pukul 8.50 waktu Indonesia Timur dan tiba di Morotai pada pukul 9.35 waktu Indonesia Timur. Sementara itu penerbangan Morotai Ternate dijadwalkan berangkat pada pukul 10 waktu Indonesia Timur dan tiba di Ternate pada pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. Beralih ke rekaman informasi nasional di mana Timnas Panjat Tebing Indonesia raih 3 medali di World Climbing Series Krakow. Tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut, di mana Raharjati Nursama menambahkan medali perunggu nomor speed perorangan dan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Maderita Kusuma Widewi sendiri tampil dengan konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Han, dan juga Alexandra Miroslow dalam perebutan medali. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 14. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Kabupaten Halmahera Timur mengirimkan atlet pada 8 cabang olahraga yang dipertandingkan selama pelaksanaan Popda ke-12 Maluku Utara tahun ini. Cabang olahraga tersebut yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo, sepak bola, tinju, bola voli, dan bulu tangkis. Popda ke-12 Maluku Utara berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 6 besok hingga 12 Juli 2026 mendatang dengan diikuti seluruh kabupaten dan kota.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandara Internasional Navy Mumbai dinilai berhasil menghadirkan desain inovatif yang mendukung kebutuhan transportasi udara di salah satu kawasan metropolitan terbesar di negara tersebut. Dan pendengar, kita beralih ke Kamboja, bandara baru yang berlokasi di Phnom Penh ini menjadi salah satu.
1: Dan sahabat udara

Berada masih menemani ruang dengar Anda, pilihan lagu-lagu, informasi masih siap torang hadirkan untuk menemani sahabat dunia semua yang ada badengar torang masih beraktivitas di sore siang menjelang sore hari ini. Pukul 14 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur, sahabat dunia, jangan lupa selalu jaga kondisi tubuh ya, selalu dengarkan torang juga di Prompat. Pilihan lagu-lagu berikut masih akan torang hadirkan untuk sahabat dunia ya. Salah satunya lagu berikut ini dari Rani Permatasari dengan Nyir Melambai.

2021

0: Serumtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Piala Dunia ya pendengar, Meksiko sudah memainkan 10 laga di stadion tersebut dan tidak terkalahkan.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: apa Bu?
1: Apa Badai Asmara?
0: Ya.
1: Badai Asmara. Oke. Okay. Salam sambut ya Pak Haji, silakan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Sios Romtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, di pukul 16:15 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk Anda sahabat budaya di sore hari ini program Torang Badangdut. Ya sahabat budaya, Torang Badangdut kembali hadir menemani rondengar Anda sampai menjelang di pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Tentunya menemani rondengar sahabat budaya semua, ada pilihan lagu-lagu yang sudah Torang siapkan untuk sahabat budaya. Salah satu lagu, beberapa lagu ya tentunya sudah Torang siapkan untuk sahabat budaya di sore hari ini. Untuk Anda ingin bergabung bisa lewat line telepon di 0921 3126 518, atau juga di line telepon 0821 9526 6695 sahabat budaya. Baik, torang terima dulu untuk penelpon yang sudah bergabung di sore hari ini. Torang terima terlebih dahulu. Torang Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana? Baik, ada yang terputus, kita terima yang lainnya. Selamat sore, Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
2: Danut ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, ini dengan Bang siapa nih? Bang Nasrun?
2: Orang Tidore.
1: Oh, orang Tidore, Bang. Ya. Bang Ipin Grinaldi. Baik, Bang
2: Ipin. Benar.
1: Baik, Bang Ipin, bagaimana kabarnya sore hari ini di Tidore sana, Bang Ipin?
2: Alhamdulillah udah sehat, udah membaik.
1: Baik, senang kalau dengar Bang Ipin sama Bapak Saudara di Tidore sana sehat-sehat. Baik, Bang Ipin, sore hari ini mau request lagu dangdut apa nih, Bang Ipin?
2: Lagu Gaun Merah.
1: Gaun Merah?
2: Iya. Yeah.
1: Baik, Gaun Merah dari siapa nih, Bang Ipin?
2: Dari siapa? Sofia ya?
1: Halo, Bang Ipin?
2: Gaun Merah dari Vita, Sofia.
1: Oh, baik, siap. Salam, silakan Bang Ipin.
2: Oke, dari pertama buat Arif Fajar, selamat bertugas. Paling ganteng, paling baik hati, tidak sombong, sehat selalu, murah rezeki.
1: Amin.
2: Segala-galanya, amin. Semua kru Pro 4, Pro 1 ucapkan yang sama buat tetangga sini, ko Ai, Bucek, ko Din, ko Ama, Bucek, ko Ai. Di Ternate buat Mama Indah, alhamdulillah orang Argen kenang, selamat ya. Dan buat tetangga situ, adik kita, selamat juga Prancis tadi ya, adu penalti hadiahnya, amin. Tunggu, punya sebentar nih, insya Allah.
1: Baik, siap Bang Ipin.
2: Oke, buat Bu Natalia, Bunda Esta, Bunda Es, Pak Giti, Bung Otis, Pak Leo, Bung Agus, Anji Masohi, Evares Batran, Anji Batran, Sari di Banjarin, Suguria. Cuaca terapi mana adik Fajar?
1: Cuacanya aman, Bang Ipin. Di sini cerah dan juga cuacanya sadar.
2: Di Lori Utara minum manja begitu. Oke, buat semua aja deh. Lagu ada toh?
1: Lagu aman Bang Ipin.
2: Oke, bungkus dengan sambil tak kita budak.
1: Siap.
2: Oke, adik Fajar. Salam kenal buat Bung Ono di Halbar. Semua aja. Oke, adik Fajar tadi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Ipin sudah bergabung di sore hari ini. Tonton terima pada telepon selanjutnya di sore hari ini. Selamat sore, Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
3: Yang Torang punya.
1: Baik, halo. Mohon maaf ini dengan siapa di mana? Suaranya agak hilang-hilang nih. Halo.
3: Halo Bang, bisa dengar?
1: Halo.
3: Halo, bisa dengar?
1: Oke, ini baru terdengar. Ini suara-suaranya sepertinya tidak asing nih.
3: Iya, enggak asing lagi lah Bang, takut lah Bang.
1: Halo, kok suaranya hilang lagi nih? Halo.
3: Iya Bang, bisa dengar Bang, gak bisa Bang.
1: Oke, baik, kalau suara saya terdengar aman berarti ya. Ini suaranya dari siapa di mana ini? Tadi suaranya sempat hilang. Udah tadi terdengar?
3: Saya di Kalimantan Bang.
1: Halo?
3: Saya di Kalimantan.
1: Oh, Kalimantan. Kalimantan ini ada beberapa nih, ini jangan sampai saya salah. Ini pasti bukan Pak Abdurrahim, sudah pasti.
3: Nah Bang.
1: Ini dengan bunga siapa nih, mohon maaf. Suaranya dari tadi bikin saya... Suaranya abang kecil nih bang, suaranya hilang-hilang, kayak ada suara angin-angin di telinga saya.
3: Tapi sudah saya matikan, biasanya dikibas angin ya, biar angin di depan saya.
1: Baik,
3: tapi saya matikan sudah bang. Kalau ini nggak bisa dengar juga bang.
1: Ini masih kedengaran, ini masih mendingan daripada yang tadi. Ini masih agak mendingan.
3: Tapi ya aja saya bang ya.
1: Baik, baik.
3: Kita di Kalimantan Tengah bang, mungkin sering masuk bang.
1: Iya, baik. Baik, halo. Halo bang.
3: Kalimantan Tengah bang, dari Mas Edo bang.
1: Halo.
3: Iya.
1: Oh ya. Oh ya Mas Edo, maaf Mas Edo suaranya agak delay Mas Edo. Tadi udah mendingan, ini harusnya udah mendingan nih Mas Edo. Ini sudah saya ganti channelnya baik. Halo Mas Edo, halo.
3: Iya, apa kabar bang?
1: Oke, aman. Sudah suaranya sudah terdengar.
3: Syukur kenapa tadi gak kedengaran bang?
1: Kelihatannya dari
3: saya, bang.
1: Iya dari server kita bang. Jadi saya harus ganti dulu tadi, pindahin dulu dari Bang Ipin ke Bang Edo nih, baru suaranya kedengaran jelas.
3: Berarti bagus ya, udah.
1: Iya, ini udah jelas banget Bang Edo. Baik Bang Edo, kabarnya bagaimana di Kalimantan sana Bang Edo?
3: Alhamdulillah, kalau kabarnya ya agak-agak sedikit asik lah.
1: Oke, semoga cepat sembuh Bang Edo di Kalimantan.
3: Amin, amin.
1: Iya. Bang Edo, sore hari ini mau request lagu apa nih Bang Edo, lagu dangdut?
3: Betul-betulan ini kebetulan masuk, jadi lagunya nggak dipersiapkan lagunya.
1: Oke.
3: Kira-kira lah, rame. Bang.
1: Mau
3: halo
1: Bang Edo,
3: ya
1: lagunya
3: ada yang pilihan abang ada ya bang?
1: Lagunya ada beberapa pilihan kita sore hari ini.
3: Saya diputar pilihan abang aja, dan ini abang siapa nih?
1: Ini dengan Fajar Bang Edo, Fajar.
3: Ah, ketemu aja kan kita ngomong abang.
1: Iya.
3: Lupa sama Mas Edo yang ganteng di.
1: Waduh. Semoganya tidak lupa Mas Edo. Yang penting suaranya jangan hilang-hilang Mas Edo. Kalau suaranya hilang-hilang takutnya saya salah nebak orang kayak tadi Bang Ipin. Saya salah nebak, saya kiranya Bang Nasrun.
3: Mungkin dari RRI sana Bang, biasa aja teleponnya.
1: Iya.
3: Ini juga channel yang saya pakai kan jarang lain-lain. Apa jaringan mungkin ya Bang ya.
1: Mungkin kelihatannya sih Bang Edo. Baik Bang Edo, salam-salam dulu Bang Edo, silahkan.
3: Salam nih buat pendengar Kompas Ternate ya semuanya. Salam sehat saja juga. Banyak rezekinya buat
1: amin.
3: Bang Fajar. Sehat selalu Bang ya, disayang yang punya ya Bang ya.
1: Amin.
3: Kalau nggak mau disayang yang punya, siapa lagi yang nyayangi Bang? Iya kan Bang?
1: Iya betul Mas Edo.
3: Mungkin orang lain yang kira mungkin berarti yang punya yang sayangnya enggak?
1: Betul.
3: Aja bang itu aja bang, salam baik. Buat pendengar semuanya yang seluruh Indonesia yang bisa dengar Patung Nate ya, semoga sehat semuanya aja bang ya.
1: Baik
3: dari Kota Palangkaraya ya bang ya.
1: Baik
3: aja bang, silakan dilanjut lagi bang.
1: Baik.
3: Aku mau dengerin lagu yang mau diputarkan nih bang ya, Bang Fajar ya.
1: Baik, siap, terima kasih Bang Edo.
3: Ya sama-sama bang, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Fajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edo, Bang Ipin Krinaldi sudah bergabung sore hari ini. Dua lagu yang sudah request dari Bang Ipin Krinaldi, ada Gaun Merah dari Vital Via dan Bang Edo tadi katanya ngikut, jadi saya siapin aja dari Maggie Z, ada Lentera Cinta. Spesial untuk sahabat Dude yang masih di Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

raha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Selamat berada di mana pun Anda berada, masih menemani Rodger Anda di edisi pada sore hari ini. Pukul 16.37 menit waktu Indonesia Timur. Tora masih ajak Anda saudara untuk bergabung ya. Untuk yang ingin bergabung, Tora masih siap terima untuk dua penelpon lagi di sore hari ini. Yang mau bergabung saudara request lagu-lagu bisa di layanan telepon Tora di 0921-3126-518 atau juga bisa menghubungi di layanan telepon 0821-9526-6695. Baik, Torang terima dulu sahabat Dude, penelpon berikutnya. Selamat sore, Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
1: Iya, selamat sore, Torang Badangdut, dan Torang punya Prof. Fajar gimana?
0: Halo?
1: Ya, halo.
0: Oh iya.
1: Selamat sore, Torang Badangdut, dan Torang punya.
0: Baik, selamat sore, Kak Dika, betul?
1: Iya.
0: Oh iya,
1: iya
0: betul.
1: Iya benar, dengan Dika nih. Ini dengan Kak.
0: Iya betul Kak Dika. Kak Dika bagaimana kabarnya di sana di Taliabu?
1: Kalau kabarnya Kak Fajar gimana?
0: Baik-baik, sehat-sehat selalu sore hari ini. Kak Dika mau request lagu apa? Mau request lagu apa nih Kak Dika sore hari ini?
1: Oh, lagunya dari Evita Mala, Nada-Nada Cinta.
0: Nada-Nada Cinta, baik. Salam-salam silahkan Kak Dika.
1: Iya, salam yang pertama ya buat Kak Fajar yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga aktivitas lancar, sehat selalu bersama keluarga dan semua grup RRI Pro 4 Ternate. Salam sehat selalu. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sehat, salam sayang bersama keluarga tercinta. Semoga terhibur dengan lagu yang akan diplaynya nanti. Terus salam buat Bunda Ustazah, Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Ciguria, Mama Eba, Bang Nasron, terus Ko Ama, Ko Ai, Bang Abdul Rahim, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Ayo di dalam yuk, Galung.
2: Selamat siang menjelang sore, Bang Fajir.
0: Iya, baik. Halo, selamat sore.
2: Apa kabar, Bang?
0: Sehat-sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Bang,
2: tidak dapat lagu ya?
0: Kalau satu kali telepon cuma bisa satu, Bang Andi. Jadi kita putar lagunya. Lagunya Kak Dika. Salam-salam dulu boleh, silakan.
2: Ya, salam pertama buat Bang Fajir.
0: Salam
2: bahagia. Diberikan umur panjang, diberikan rezeki. Semoga Bang Fajir bersama keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terus buat Dika, terima kasih segalanya sayang. Buat Dika, semoga baik-baik saya sana, panjang umur rezeki. Semoga keluarga besar Dika selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Bunda Ustazah, Bunda Natalia, Bu Farida, ya buat semuanya saja dari A sampai Z, buat
0: baik
2: juga dirangkul jadi satu. Terima kasih Bang Faji.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Bang Andi, terima kasih juga Kak Dika di sore hari ini. Baik, sahabat Udaya masih terima satu penelpon lagi untuk requestan lagu ya, sahabat Udaya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung boleh di layanan telepon Tora di 0921-3126-518 atau juga di layanan telepon 0821-9526-6695. Baik, satu penelpon yang siap Tora terima, sahabat Udaya. Selamat sore, dengan siapa di mana di Tora Padangdut?
3: Sore, Dangdut Torang Punya.
0: Halo, selamat sore. Oh iya, oke.
3: Halo,
0: Ko Ai.
3: Selamat sore.
0: Halo,
3: Dangdut Torang Punya.
0: Iya, halo. Ini dengan Ko Ai?
3: Iya.
0: Oh iya, baik-baik Ko Ai. Tadi Ko Ai suara agak sedikit hilang, tapi ini suara aman. Siap. Halo Ko Ai, selamat sore. Selamat bergabung di Torang Dangdut. Ko Ai, kabarnya di Tidore bagaimana Ko Ai?
3: Ya, kabarnya alhamdulillah sehat. Cuaca lagi mendung.
0: Oh di tadi Bang Ipin juga bilang di Tidore katanya mendung, tapi di Ternate
3: ya,
0: sih
3: sempat hujan.
0: Oh sempat hujan.
3: Tadi setengah empat.
0: Baik.
3: Sempat hujan tadi, ini sudah reda.
0: Oke okay, baik. Ko Ai mau request lagu dangdut apa sore hari ini Ko Ai?
3: Lagu dari Imam S. Arifin, Kepastian.
0: Kepastian dari Imam S. Arifin, baik. Salam-salam, silahkan.
3: Ya, salam pertama, salam hormat buat Bang Fajik. Bareng operator juga harapan sehat selalu. Terus ada Bung Andi Batam, Andi Batam, Andi Jambi juga ke Nona Dika, harapan sehat selalu. Bung Rahim di Kutai Kartanegara, ada Cigo, ada Bunda Farida, Purnama Sari juga segera. Bunda Natalia, Bunda El juga harapan sehat, harapan juga ini. Bunda Bung Oki, juga baring mama Uba. Besok berhadapan ini tim tim Bapak Atus, Bung Tahir juga ada masih di LTM Rapat Yasin Wanita selamat sore. Oke Bang Fajar, terima kasih atas waktunya.
0: Baik, terima kasih
3: Koai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Koai, sahabat dua semua sudah bergabung sore hari ini. Torang putar dulu dua lagu yang sudah di request, specially Torang Dangdut sore hari ini, Dangdut Torang Punya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, saatnya untuk terang ajak Anda untuk ikuti bersama Sahabat Budaya untuk program siaran langsung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti program Warta Berita Sore.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda mengajak para orang tua untuk mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru, Senin besok. Pameran budaya bertajuk Jejak Warisan Alfred Russel Wells, Mega Diversity dan Budaya Lokal Maluku Utara digelar di Museum Alfred Russel Wells, kawasan Cagar Budaya Benteng Oranye, Kota Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar di 5 body 88,5 MHz serta pemancar di 5 rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda mengajak para orang tua untuk mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru Senin besok. Ajakan ini sekaligus diikuti kebijakan khusus bagi ASN Pemprov Maluku Utara yang diberikan kelonggaran waktu kerja, waktu masuk kerja agar dapat mendampingi anak memulai jenjang pendidikan baru. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Maluku Utara, karena masa depan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan langkah itu menjadi lebih kuat ketika orang tua hadir di samping anaknya.
2: Memasuki tahun ajaran baru 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh orang tua untuk hadir mendampingi anak-anak pada hari pertama sekolah. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda pada Minggu pagi menegaskan, hari pertama sekolah bukan sekadar momen mengenakan seragam baru atau memasuki ruang kelas yang baru. Menurutnya, kehadiran orang tua menjadi dukungan emosional yang sangat berarti bagi anak saat memulai perjalanan pendidikan.
1: Saya mengajak seluruh orang tua di Maluku Utara untuk meluangkan waktu mengantar putra putrinya di hari pertama sekolah. Mari kita dukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah.
2: Selain mengajak masyarakat, Gubernur juga memberikan kebijakan khusus kepada aparatur sipil negara dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memiliki anak memasuki jenjang pendidikan baru. Mereka diizinkan datang terlambat ke kantor pada Senin 6 Juli 2026 agar dapat mengantarkan anak ke sekolah terlebih dahulu. Shirley menilai pekerjaan memang penting, namun ada momen dalam kehidupan anak yang tidak dapat diulang. Kehadiran ayah dan ibu di hari pertama sekolah akan menjadi kenangan yang terus melekat sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam menghadapi lingkungan baru. Menurutnya, anak mungkin akan melupakan pelajaran yang diterima di hari pertama, bahkan nama teman sebangku. Namun, mereka akan selalu ingat siapa yang menggenggam tangan mereka saat mulai berani melangkah menuju masa depan.
1: Maluku Utara, karena masa depan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan langkah itu menjadi lebih kuat ketika orang tua hadir di samping anaknya. Jangan hanya antar anak ke sekolah, antarkan mereka menuju masa depan.
2: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta didik yang memulai tahun ajaran baru. Ia berharap anak-anak Maluku Utara terus belajar dengan semangat, berani bermimpi dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membangun daerah di masa mendatang. Reporter Wahyudiah yang melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, antusiasme masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap program Sekolah Rakyat terus menunjukkan tren positif. Minat warga untuk mendaftarkan anak-anak mereka, khususnya pada jenjang Sekolah Rakyat Menengah Atas, SRMA, bahkan telah melampaui kuota yang disediakan pemerintah. Berikut laporan reporter Faisal Amin.
3: Antusiasme masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap program Sekolah Rakyat terus menunjukkan tren positif. Minat warga untuk mendaftarkan anak-anak mereka khususnya pada jenjang Sekolah Rakyat Menengah Atas bahkan telah melampaui kuota yang disediakan pemerintah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan Amin Hasan mengatakan, tingginya minat masyarakat menjadi indikator bahwa program Sekolah Rakyat mendapat sambutan yang sangat baik terutama dari keluarga yang ingin memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Menurut Amin, sejumlah pendaftar pada jenjang SRMA yang berlokasi di Desa Ake Kolano, Kecamatan Oba Utara telah melampaui kapasitas ruang belajar yang tersedia. Sementara itu, kuota yang diberikan pemerintah pusat masih terbatas hanya untuk satu rombongan belajar.
4: Alhamdulillah, siswa yang telah kami jumpai, siswa itu dia antusiasnya tinggi, semangat untuk sekolah-sekolah itu sangat tinggi. Untuk peminat untuk tingkat SRMA itu dia melebihi kuota. Jadi orang hanya batasi satu rombongan saja. Karena permintaan soalnya dengan permintaan dan pusat itu kan satu rombongan, tapi yang justru yang berminat itu sekitar dua rombongan.
3: Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap keberadaan Sekolah Rakyat sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Meski jumlah pendaftar terus bertambah, Amin memastikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kota Tidore Kepulauan hingga saat ini berjalan dengan baik. Baik tenaga pendidik maupun para siswa menunjukkan semangat tinggi dalam menjalankan proses pembelajaran. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kontingen Popda Halmahera Timur tiba di Kabupaten Pulau Morotai. Bagaimana kondisi kontingen Halmahera Timur Popda ke-12? Kita ikuti laporan Turaikia Samsudin langsung dari Morotai. Turaikia.
5: Ya, pendengar, dari Kabupaten Pulau Morotai sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-12 tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung pada 6 sampai dengan 12 Juli 2026. Dan hari ini tanggal 5 kontingen Kabupaten Halmahera Timur dengan total 147 peserta telah tiba di Kabupaten Pulau Morotai siang tadi dan telah berada di penginapan tempat tinggal masing-masing untuk istirahat para kontingen. Sebelum bertolak menuju ke Morotai, kontingen ini dilepas oleh Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher dan kemudian melakukan perjalanan menggunakan kapal feri melalui Pelabuhan Subaim. Dan alhamdulillah kontingen Halmahera Timur telah tiba dengan selamat di Morotai. Pada Popda ke-12 Maluku Utara ini, Halmahera Timur menurunkan atlet pada 8 cabang olahraga yang dipertandingkan selama kejuaraan berlangsung, diantaranya meliputi cabang atletik, karate, pencak silat, taekwondo, sepak bola, tinju, bola voli, dan juga bulu tangkis. Dan bagaimana kondisi para atlet secara keseluruhan dari kontingen Halmahera Timur yang tadi juga kami ikut serta memantau kondisi para atlet di tempat tinggal masing-masing, lalu juga bagaimana dengan kesiapan latihan-latihan. Saya saat ini juga sudah bersama dengan manajer pelatih kontingen Popda ke-12 Kabupaten Halmahera Timur, Bung MH Haliun, dan akan langsung berbincang dengan manajer. Ya, Bung Madadikan, ini bagaimana dengan kondisi para atlet dari kontingen Halim setelah tiba di Morotai?
6: Ya, terima kasih. Alhamdulillah, sejauh ini semenjak tiba di sini di waktu saat pukul 11.00 tadi, alhamdulillah semua atlet sudah berada di tempatnya masing-masing dan dalam kondisi semuanya sehat walafiat.
5: Ya, lalu bagaimana, apakah mereka ini sudah mulai latihan ataukah ada yang misalnya masih tetap beristirahat sembari masih menunggu jadwal yang dikeluarkan? Kalau tadi dari kita pantau kan beberapa cabur juga sudah mulai melakukan latihan gitu.
6: Ya, baik. Saya tadi setelah saya pergi pantau seluruh atlet-atlet, terutama tinju, mulai tadi setelah ditempatkan di tempatnya, pelatihnya langsung berinisiatif untuk melakukan pelatihan. Dan kemudian voli, dan sekarang saya berencana untuk langsung ke cabur atlet untuk memantau langsung apakah sudah berlatih ataupun masih istirahat.
5: Baik, Bu Andi, terima kasih atas waktunya. Dan kami informasikan juga bahwa selain kontingen Kabupaten Halmahera Timur, kontingen Halmahera Utara juga telah tiba dan nanti akan menyusul para utusan dari kontingen kabupaten kota lainnya seperti Kabupaten Pulau Taliabu dan Sula yang informasinya sudah sedang menuju. Dan kontingen Halmahera Timur ini juga dipimpin langsung hadir selain sekretaris dinas yang menjadi kontingen, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, Nixon Malicang juga ikut serta untuk hadir bersama-sama dengan para atlet untuk nantinya akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Popda ke-12 dengan memberikan penampilan terbaik dan memperebutkan medali emas pada 8 cabur yang diikuti. Dari Morotai, Troikia Samsudin melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, pameran budaya bertajuk Jejak Warisan Alfred Russel Wallace, Mega Diversity dan Budaya Lokal Maluku Utara digelar di Museum Alfred Russel Wallace, kawasan Cagar Budaya Benteng Oranye, Kota Ternate. Berikut laporan reporter Sofian Togobo.
7: penyelenggaraan pameran ini dilaksanakan sebagai bagian dari cara Museum Alfred Russel Wallace di Ternate merayakan Hari Evolusi.
8: Pameran budaya bertajuk Jejak Warisan Alfred Russel Wallace, Mega Diversity dan Budaya Lokal Maluku Utara telah dilaksanakan sejak 1 hingga 5 Juli 2026 di Benteng Oranye. Ini menjadi bagian dari program fasilitasi pemajuan kebudayaan atau FPK tahun 2026. Kepala Museum Alfred Russel Wallace Rinto Tai mengapresiasi pelaksanaan program FPK yang selama ini didukung penuh dari PPK Maluku Utara, baik untuk kategori persorangan maupun komunitas.
7: Kenapa dipilih tanggal 1? Karena pada tanggal 1 itulah hari di mana di tahun 1858 makalah yang ditulis bersama Charles Darwin dipresentasikan di sebuah komunitas ilmuwan di London, Inggris, Linnean Society, dan di saat itulah bisa dikatakan sebagai hari evolusi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pameran ini dilaksanakan sebagai bagian dari cara Museum Alfred Russel Wallace di Ternate merayakan Hari Evolusi.
8: Rinto yang juga sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate ini mengungkapkan bahwa pameran Jejak Warisan Wallace dapat dipandang berfungsi sebagai katalisator agar objek pemajuan kebudayaan di Maluku Utara mendapat perhatian lebih dalam kebijakan publik termasuk bagi pengembangan permuseuman di Kota Ternate.
7: Di dalam kunjungan yang berlangsung selama kegiatan pameran diselenggarakan, ratusan pelajar jumlahnya sangat antusias berkunjung dan merespon baik, termasuk diikuti pula didampingi oleh para guru dari para siswa baik di Kota Ternate maupun di Kota Tidore Kepulauan dengan tajuk pameran Mega Diversity dan Budaya Lokal Maluku Utara.
8: Lebih lanjut, Rinto mengatakan bahwa program FPK tahun 2026 ini semakin memperkuat posisi Ternate sebagai destinasi wisata sejarah bertaraf internasional. Hal ini berfungsi meningkatkan kunjungan wisata dan peneliti yang pada gilirannya memberikan dampak ekonomi bagi pelaku industri kreatif dan UMKM masyarakat setempat. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Bung Zikri. Silakan informasinya.
9: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas dari perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Minggu 5 Juli 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Oba, Maba, Wasile, Buli, Weda, Patani, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Wasile, Oba, Maba, Buli, Weda, Patani, dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada siang sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 90%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bung Zikri untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titih, Tati Montase, Dani Prayoga, Des Editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: semuanya. Cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Anda masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Malam untuk hari ini Minggu 5 Juli 2026. Saya Titi ditemani teknik studio ada Bung Dani ya, menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18.43 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA, membacakan Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 253 dan seterusnya.

0: Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur, saat ini dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: pendengar disampaikan selamat menjalankan.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Masih dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02. Anda masih mendengarkan siaran Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Senang sekali torang baku dapat lagi di Kieraha malam untuk edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 bersama dengan Tasnim malam ini sampai nanti di jam 12 malam ya, sahabat budaya. Pastinya rangkaian program torang hadirkan seperti biasa di malam Senin ya. Dan juga ragam informasi, lagu-lagu spesial masih torang hiasi rondengar sahabat budaya malam hari ini. Dan utamanya kaum muslimin dan muslimah di mana saja dorang berada yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah sholat maghrib yang dikerjakan malam hari ini mendapat pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, torang hadirkan satu lagu spesial malam ini, lagu pembuka kita di Sekapur Siri, ada Taye Umar. Ya sahabat budaya, Dodo Mewampung ya, torang hadirkan untuk Anda berikut ini.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Sukoro Davo Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-7 Maluku Utara dari berbagai kabupaten dan kota mulai diberangkatkan menuju Kabupaten Pulau Morotai. Ya, sahabat budaya, sebanyak 5 dari 1000 atlet, pelatih dan ofisial dijadwalkan mengikuti ajang olahraga pelajar terbesar di provinsi yang akan resmi dibuka pada tanggal 7 Juli 2026. Di mana untuk keberangkatan kontingen dilakukan melalui 2 jalur. Sejumlah daerah memilih jalur darat melalui penyeberangan kapal, sementara kontingen dari Kota Ternate, Pulau Taliabu dan sebagian Kota Tidore Kepulauan berangkat menggunakan KM Aksar Saputra dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Rombongan ini dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Popda ke-7 Maluku Utara M. Sukur Lila bersama pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Maluku Utara Nani Pakaya. Dan sahabat budaya, Sukur Lila mengatakan panitia provinsi turut mendampingi keberangkatan kontingen guna memastikan seluruh proses perjalanan menuju lokasi pertandingan berjalan dengan lancar ya. Dan berdasarkan data panitia, jumlah peserta Popda ke-7 mencapai sekitar 1.029 orang yang akan bertanding pada 9 cabang olahraga. Sahabat budaya, Sukur Lila juga memastikan ya untuk kesiapan penyelenggara di Kabupaten Pulau Morotai hampir rampung, di mana panitia lokal disebut telah menyelesaikan berbagai persiapan mulai dari venue pertandingan hingga koordinasi teknis pelaksana. Ya, selain venue, panitia juga telah menyiapkan akomodasi bagi seluruh peserta. Mengingat ini keterbatasan kapasitas hotel di Pulau Morotai, panitia memanfaatkan homestay milik masyarakat sebagai tempat menginap, terutama bagi atlet yang bertanding di lokasi yang cukup jauh dari pusat kota. Sahabat budaya, untuk cabang olahraga sepak bola misalnya, sejumlah rumah warga di wilayah Sabatai Tua telah disiapkan sebagai tempat tinggal atlet karena pertandingan berlangsung di 2 lapangan yang berada di kawasan tersebut. Panitia juga telah berkoordinasi dengan operator kapal feri Tobelo Morotai guna untuk memastikan kelancaran keberangkatan kontingen yang menggunakan jalur darat ya. Ini termasuk rombongan dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan juga Halmahera Utara. Sementara itu, seremoni pembukaan Popda ke-7 Maluku Utara dijadwalkan tetap berlangsung pada 7 Juli 2026. Panitia menyebut pembukaan ini direncanakan akan dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda atau Wakil Gubernur Sarbin Sehe ya. Ini tergantung daripada agenda keduanya. Adapun pertandingan diperkirakan diawali dengan cabang olahraga sepak bola yang menjadi salah satu nomor pertandingan pertama dalam pelaksanaan Popda ke-7 di Kabupaten Pulau Morotai. Dan untuk Popda kali ini dipusatkan di Morotai, semoga juga melahirkan atlet-atlet yang berprestasi yang nantinya juga menjadi regenerasi atlet-atlet di Maluku Utara untuk bisa bersaing di kancah nasional ya maupun internasional. Toran doakan semoga kegiatan Popda ini berjalan dengan lancar dan bisa melahirkan atlet-atlet daerah yang berprestasi. Amin ya rabbal alamin.

0: Asri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolong.

0: cerita sana ya. Selain itu juga ada kabar lagi di mana Imajinasi rilis trailer Operasi Pesta.
1: Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki kuat

Sirah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi memberikan kemudahan bagi aparatur sipil negara ASN yang ingin mengantar anak mereka pada hari pertama masuk sekolah ya, pada hari Senin 6 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari ajakan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda agar para orang tua mendampingi putra-putrinya memulai tahun ajaran baru. Di mana pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Maluku Utara, Julkifli Bian, mengatakan ASN yang memiliki keperluan mengantar anak pada hari pertama sekolah dapat memanfaatkan fitur izin datang terlambat ya, melalui aplikasi absensi daring milik pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sahabat budaya, BKD juga meminta seluruh pejabat yang membidangi kepegawaian di setiap organisasi perangkat daerah segera menyosialisasikan kebijakan tersebut ya kepada seluruh ASN di lingkungan kerjanya agar pelaksanaannya berjalan tertib. Sahabat budaya, sebelumnya Gubernur Sherly Juanda mengajak seluruh orang tua di Maluku Utara untuk meluangkan waktu mengantar anak-anak mereka pada hari pertama sekolah. Menurutnya, momen tersebut memiliki arti penting bagi perkembangan psikologis anak. Sherly menilai kehadiran orang tua di hari pertama sekolah menjadi bentuk dukungan emosional yang akan selalu dikenang anak ya. Dan menurutnya pendampingan tersebut mengirimkan pesan bahwa anak tidak menghadapi tantangan baru seorang diri. Ia juga mengajak masyarakat mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat peran keluarga dalam pendidikan. Untuk mendukung gerakan ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan dispensasi kepada ASN yang anaknya memulai jenjang pendidikan baru agar dapat datang terlambat ke kantor setelah mengantar anak ke sekolah. Menurutnya, pekerjaan tetap penting, namun ada momen dalam kehidupan anak yang tidak dapat diulang ya, sahabat budaya. Nah, ini kabar gembira ya untuk para orang tua yang pekerja ASN, sahabat budaya, untuk bisa turut mendampingi anaknya di hari pertama. Dimana kalau hari pertama itu paling deg-degan begitu, sahabat budaya, apalagi orang yang baru masuk sekolah ya di SD, SMP dan SMA, bingung tuh ya, karena hari pertama bertemu dengan orang baru ya, orang asing. Jadi ini juga menjadi salah satu beban pada diri, dan hadirnya orang tua juga bisa membangun kebersamaan, kemisri orang tua dan anak, dan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri anak. Betul ya? Baik, sahabat budaya, termasih hadirkan ragam informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: closing down high up the pitch, certainly in the attacking.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bau ni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

Yeah, sahabat budaya Iva Sobisonying ya, dari Muhammad Sabur, spesial untuk kami semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Ya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kembali memperkuat akses transportasi udara dengan menghadirkan penerbangan reguler Wings Air pada rute Ternate-Morotai dan Morotai-Ternate, di mana layanan penerbangan ini mulai beroperasi pada tanggal 20 Juli 2026 dengan jadwal dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis. Penambahan frekuensi ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Wings Air yang secara resmi ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2026 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali di Jakarta. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, penerbangan Ternate Morotai akan berangkat pada pukul 8.50 waktu Indonesia Timur dan akan tiba di Morotai pukul 9.35 waktu Indonesia Timur. Dan sementara untuk penerbangan Morotai Ternate dijadwalkan berangkat pada pukul 10 waktu Indonesia Timur dan tiba di Ternate pukul 10.45 waktu Indonesia Timur ya. Sebanyak 50 kursi pada setiap penerbangan akan mendapatkan subsidi tiket ya. Dengan adanya subsidi tersebut, tarif penerbangan Morotai Ternate ditetapkan sebesar Rp739.900, sedangkan tarif Ternate Morotai ditetapkan Rp703.900. Subsidi ini hanya berlaku bagi 50 penumpang pertama di setiap jadwal penerbangan. Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua mengatakan pembukaan kembali rute penerbangan ini merupakan hasil komunikasi

dan pencacakan yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama pihak maskapai dalam beberapa waktu terakhir. Sahabat Budaya, menurutnya pemberian subsidi tiket bukan hanya bertujuan meringankan biaya perjalanan masyarakat, tetapi juga ini menjadi strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas Pulau Morotai sebagai kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata nasional. Dan ini kehadiran kembali penerbangan Wings Air akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang lebih besar bagi wisatawan, investor, pelaku usaha dan tamu pemerintah untuk datang ke Morotai melalui penerbangan lanjutan dari Bandara Sultan Pabula Ternate. Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berharap di mana pengoperasian kembali rute penerbangan ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, serta meningkatkan mobilitas masyarakat menuju dan dari Pulau Morotai. Ya, informasinya terlansir dari rri.co.id. Dan sahabat budaya, untuk ngoni semua, utamanya kaum muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Ternate dan sekitarnya, tora infokan untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu kasidah kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

0: Ana wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

Ya, sahabat budaya Pipi Congka dari Henry Endiko featuring dengan Justin Aldrin, Toton Karibo dan Jackson Ceran ya, penyanyi-penyanyi timur yang sangat luar biasa. Lagu-lagu lagu-lagu mereka juga banyak diminati oleh warga masyarakat di Indonesia Timur ya, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, sahabat budaya. Dan Tora masih hadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu spesial malam hari ini ya, sahabat budaya. Tora ucapkan untuk Tora semua selamat menjalankan aktivitasnya malam hari ini, ataupun yang lagi bersantai bersama dengan keluarga, bercengkrama, bacurhat ya malam hari ini. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan keharmonisan luar biasa bagi keluarga sahabat budaya. Ya, torang hadirkan informasi sahabat budaya di mana SMA Negeri 2 Kota Ternate mulai mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah tahun 2026 dengan mengedepankan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari perundungan dan segala bentuk kekerasan, sahabat budaya. Ya, dan tema yang diusung ini terkait dengan hari baru aman dan nyaman di sekolah. Sekolah memastikan seluruh rangkaian MPLS disusun sesuai pedoman nasional ya. Program ini tidak lagi sekedar memperkenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, tetapi juga menjadi momentum pembentukan karakter ya, penguatan budaya positif dan penanaman nilai-nilai disiplin sejak hari pertama masuk sekolah. Sebagai bagian dari persiapan, panitia MPLS Ramah telah menggelar sosialisasi kepada guru pembimbing, fasilitator, serta orang tua siswa baru, di mana kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pihak agar pelaksanaan MPLS berlangsung edukatif, menyenangkan, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Sahabat budaya, sosialisasi kepada orang tua berlangsung di Aula SMA Negeri 2 Kota Ternate pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Ternate, Yusuf Mile, Kepala SMA Negeri 2 Kota Ternate, Amiruddin Esra Jilun, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Abdul Rajak, Panitia MPLS, Komite Sekolah, Pengawas Sekolah, serta orang tua peserta didik baru. Sahabat budaya, Kepala SMA Negeri 2 Kota Ternate, Amiruddin Esra Jilun, menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS Ramah tahun ini diarahkan untuk membangun sinergi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung perkembangan peserta didik. Sahabat budaya, dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Panitia MPLS Iriani menjelaskan mekanisme pengisian formulir data peserta didik oleh orang tua sesuai petunjuk pelaksanaan dari Kemendikdasmen ya. Data awal tersebut akan menjadi dasar bagi sekolah dalam mengenali kondisi, karakteristik, dan kebutuhan setiap peserta didik, sehingga layanan pendidikan dapat diberikan secara lebih tepat. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Abdul Rajak memaparkan tata tertib sekolah yang akan menjadi pedoman bagi seluruh siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Selain membangun kedisiplinan, aturan tersebut diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang bertanggung jawab, berintegritas, dan menghargai sesama warga sekolah. Melalui rangkaian sosialisasi ini juga, sahabat budaya, SMA Negeri 2 Kota Ternate berharap terjalin komunikasi yang erat antara sekolah dan orang tua, sehingga pelaksanaan MPLS Ramah 2026 berjalan optimal. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, sekolah optimis dapat menghadirkan pengalaman hari pertama sekolah yang nyaman, aman, inklusif, dan bermakna bagi seluruh peserta didik baru.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penyama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so maso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak timbini di rumah makan apa?
1: Heh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bau ini boleh, judi jangan.

0: kegugurannya penderita jantan.
1: Dudengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, saatnya orang bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Senusantara 3 yang disiarkan bersama dengan RRI Ambon, RRI Bula, RRI Tual, RRI Saum Laki, dan RRI Ternate. Dari studio Pro 4 Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.

Pulau Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bula.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samulaki. Bersama dengan saya, Tawakano di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 5 Juli 2026.

Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Saum Laki, RRI Ritual, dan juga RRI Bula. Bagaimana sih cerita dari masing-masing daerah tersebut? Pendengar RRI Saum Laki akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan topik patung tumbur bersama dengan Debbie Kelmas Kosum.

0: Selamat malam pendengar Sekori Nusantara 3 yang ada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samaki. Jumpa lagi bersama saya Dibi Kelmaskosu dari RRI Samaki dalam siaran berjaringan budaya serumpun dengan topik Patung Tumbur. Pendengar, Patung Tumbur adalah seni ukir di Pulau Yamdena, tepatnya di Desa Tumbur, Kecamatan Wermaktian. Estimasi jaraknya kurang lebih 20-an kilometer dari kota Somlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya berkesempatan menghubungi salah satu pengukir patung tumbur, Bapak Simon Sainyakit. Berprofesi sebagai pematung atau pengukir patung merupakan pekerjaan utama Bapak Simon untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Berikut pendengar, kita ikuti dialog bersama Bapak Simon Sainyakit.
1: Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini Bapak punya kesibukan setiap hari apa saja Bapak?
2: Buat kita kerajinan tuh, jadi kita buat kerajinan saja.
1: Oh, jadi sumber penghasilan Bapak untuk memenuhi kebutuhan ini cuma dari mungkin patung saja Bapak ya?
2: Iya.
1: Soal patung tumbur ini Bapak, kita mau tanya-tanya saja ini kira-kira untuk membuat patung tumbur ini kira-kira di bahan-bahannya apa saja Bapak ya?
2: Pertama-tama katong siapkan bahan baku, itu yang pertama-tama sih, dari kayu ebon itu, kayu hitam.
1: Oh ebon, iya.
2: Nah, jadi terus ada persiapan bahan baku sudah siap, lalu dibersihkan dengan alat bersih, skap. Setelah itu digambar dengan alat yang sudah disiapkan, lalu pahat menjadi patung. Ya mungkin itu persiapan-persiapan yang perlu dipakai dalam membuat sebuah patung atau perahu begitu.
1: Jadi patung tumbur ini hanya butuh itu saja Bapak, cuman bahan utamanya itu cuman kayu ebony di Bapak. Biasanya Bapak patung apa, jenis apa saja yang Bapak buat?
2: Itu sejenis patung tradisi Tanimbar.
1: Iya.
2: Itu patung yang duduk sambil tongkodagu, terus patung tani, lalu perahu tuh perahu Tanimbar, lalu perahu jenis begitu. Itu tergantung dari pesanan dari konsumen.
1: Oh iya Bapak, sudah lama Bapak kebiasaan Bapak untuk mengukir patung ini Bapak, kira-kira sejak kapan?
2: Ya, sudah sejak beta di bangku SMA tahun 1990.
1: Ini turun-temurun ataukah memang sejak itu baru Bapak mulai?
2: Iya, jadi objek-objek untuk kerajinan ini objek turun-temurun ini. Bukan objek sampingan, tapi ini objek turun-temurun.
1: Jadi memang sudah dari leluhur juga Bapak, lalu turun-temurun ke Bapak sebagai penerus begitu Bapak ya?
2: Iya.
1: Yang biasa pesan itu dari mana saja Bapak?
2: Ya itu pesanan itu dari apa sudah kabupaten kota, khususnya di provinsi di kabupaten Kepulauan Tanimbar, lalu dari provinsi juga, mancanegara juga, kalau ada yang mau pesan terus melalui dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sini Bu.
1: Sejauh ini lancar pemesanannya, lancar atau bagaimana? Karena melihat Bapak mau penghasilan juga kan dari pembuatan patung ini Bapak, apakah memang dia memenuhi Bapak kebutuhan atau bagaimana Pak?
2: Iya, yang tahun-tahun sekarang ini ya memang kurang lancar karena hilangnya dengan COVID, sehingga sangat kurang pemasukan dari apa sudah para pengrajin yang ada di desa. Karena mungkin terkait dengan lambatnya COVID yang berada di daerah kita itu. Cuma tahun-tahun yang kemarin sebelum COVID ya lancar. Mungkin satu bulan ya bisa masuk pemasukan sampai 2-3 juta, ada pun sampai 5-6 juta.
1: Kalau setelah COVID ini bagaimana Bapak? Setelah adanya COVID ini penghasilannya bagaimana? Kalau sebelumnya kan
2: setelah adanya COVID ini ya pemasukan sangat kurang sekali Bu, paling minimal satu bulan itu ya 1.500. Ada kalanya tidak ada sekali.
1: Tapi kalau tidak ada sama sekali bagaimana Bapak dong bisa menunjang kebutuhan itu Bapak? Apakah memang Bapak dong hanya bergantung hanya untuk kiran patung ini saja atau memang ada mata pencarian lain yang Bapak dong lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak?
2: Kalau tergantung ini, kalau pengrajin lain ya mungkin ya ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa ini. Cuma kalau macam kita sendiri itu kita bergantung pada kerajinan ini, Bu. Jadi kalau tidak ada pesanan yang datang dari luar, ya itu kayaknya kita ya untuk ekonomi dalam keluarga kan tidak lancar begitu. Cari jalan lain untuk bisa menghidupkan keluarga.
1: Jadi apa solusinya Bapak kalau memang tidak ada sekali Bapak Rung, apa aktivitasnya apa mungkin lewat
2: iya terpaksa kita cari pekerjaan lain sementara ini.
1: Biasanya apa saja yang Bapak lakukan untuk bisa menutupi itu Bapak?
2: Jalannya kalau ini kita cari-cari, kalau tidak ada jalan lagi kita terpaksa kita masih kerajinan. Ya, berjalan di Kota Sumlaki. Ya, suruh sekolah masuk untuk kesejahteraan keluarga saya, Ibu.
1: Oh, jadi cukup memasarkannya langsung mencari pekerjaan ya. Seperti itu. Tapi itu membantu, Bapak? Apakah memang dia lancar, bagus? Ataukah bagaimana, Bapak?
2: Kalau siangnya, kalau macam ketemu di kampung, lalu tidak ada konsumen yang masuk, berarti kita langsung berjalan menjual hasil ukiran. Ya, hasilnya lumayan juga.
1: Biasanya harga jualnya seperti apa, Bapak? Harga jualnya, Bapak jual harganya seperti apa, Bapak? Berapa harga jualnya?
2: Jadi harga patungnya, harga perahunya biasanya kan kita jual-jual. Nah, kalau patungnya kita kurang jual di kota karena orang kurang suka patung. Kalau perahu kita jual ya itu tergantung dari ukuran itu. Kalau ukuran yang 50 cm kita jual sampai 750 sampai 500 ribu itu terbuat. Nah setelah itu lalu kalau sudah dapat pembeli langsung mereka kalau senang langsung pesan juga. Jadi hasilnya lumayan kalau satu bulan kalau kita jalan hasilnya lumayan. Ya, banyak tapi mungkin kira-kira bisa 1 juta, 2 juta.
1: Butuh waktu lama Bapak untuk pengukiran ini Bapak?
2: Iya.
1: Waktunya butuh waktu lama juga untuk pengukiran ini atau memang waktunya cuma singkat saja sudah bisa peroleh hasil yang bagus begitu Bapak?
2: Ya ukuran kalau untuk ukuran perahu itu nggak pasarannya lancar itu. Itu kalau patung ya itu kadang-kala mungkin sangat kurang kalau sangat kurang kalau pembeli kalau beli patung itu sangat kurang karena mungkin kira-kira dong pikir mungkin patung itu mungkin 1-2 tapi perahu kan bisa taruh di tempat-tempat siap. Jadi itu yang sangat lancar.
1: Sejauh ini yang lebih banyak berminat banyak itu lebih ke perahu Bapak. Itu untuk pembeli dari dalam negeri, luar negeri. Kalau dari luar negeri bagaimana Bapak? Apakah memang sama mereka lebih dominan untuk ke membeli perahu?
2: Kalau dari luar negeri, kalau dari luar negeri itu mereka sangat senang dengan patung-patung. Ya, mereka sangat senang. Tapi yang lebih banyak kita sangat senang itu adalah patung. Ya mungkin atau gantungan kunci itu yang sangat senang. Kalau dari

0: daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sangat beda harganya. Hmm. Kalau untuk Tanimbar mungkin satu buah patung yang 30 cm saja itu terbuat itu 100.000. Tapi kalau untuk daerah dari luar daerah Kepulauan Tanimbar, khususnya di Maluku, di Jawa, itu harganya mungkin terbuat 150. Lalu untuk mancanegara sekali itu beda, sangat beda jauh, karena satu buah patung yang 30 cm itu 250.000 mereka senang.
1: Itu untuk patung, harga patung yang seperti itu ya Bapak, untuk rincian harganya bisa Bapak sampaikan juga dari sejauh ini yang Bapak jual selain perahu batu atau mungkin hal-hal ukiran-ukiran lain yang Bapak jual, bisa Bapak rincikan itu Bapak?
0: Iya, usaha-usaha yang saya kembangkan itu tanpa tisu, patung tanpa tisu, perahu, terus tanpa pena, tergantung dari pesanan dari konsumen. Mm-hmm. Itu kalau tanpa tisu harganya ya tidak terlalu mahal. Mm-hmm. Ya, kayunya juga tidak terlalu banyak, jadi kita jual sesuai dengan bahan kayunya. Mm-hmm. Jadi seperti itu kita jual per buah ada yang 300 sampai 250.000. Mm-hmm. Kalau tanpa pena itu per buah 250 sampai 300.000. Mm-hmm. Tidak dengan perahu patung, jadi tidak beda harganya. Mm-hmm.
1: Jadi yang paling harganya yang paling dominan, paling tinggi dan itu apa Bapak, patung? Perahu.
0: Ya, dominannya harga itu ya perahu yang sangat tinggi. Hmm. Itu tergantung ukurannya. Perahu itu dari 30 cm, 25 cm lari sampai 1 meter sampai 1 meter setengah. Hmm. Itu yang 25 cm kalau perahu terbuah itu 350.000 sampai 300.000. Mm-hmm. 300 sampai 350 kalau 25 cm. Mm-hmm. Kalau 30 cm 350 sampai 400.000. Mm-hmm. Kalau perahu yang 40 cm sampai 50 cm itu 750.000. Mm-hmm. Kalau menyangkut perahu sampai 75 cm itu 1.500.000 sampai 2 juta.
1: Itu Bapak ya. Itu karena memang tingkat kesulitannya susah juga ya Bapak ya. Kalau untuk pembuatan patung dan lain-lain, yang paling sulit memang patung perahu batu sendiri yang paling sulit.
0: Iya. Iya, perahu itu tingkat kesulitannya karena bahannya sangat banyak itu. Itu dibutuhkan lem, dibutuhkan semer, dibutuhkan trom, lalu benang, itu lain-lain sebagainya. Hmm. Tapi kalau hanya tinggal tahap-tahap lalu dibersihkan. Tapi kalau perahu itu memang itu tingkat kesulitannya itu. Ya, jadi kita kasih harga sesuai dengan pengeluaran yang kita peroleh itu.
1: Kesulitannya apakah memang hanya karena bahannya atau dari proses pengukirannya itu Bapak?
0: Dari tingkat bahannya itu.
1: Hmm, jadi kalau mengukir tidak jadi masalah, itu sudah biasa menurut Bapak begitu Bapak?
0: Iya.
1: Tidak terlalu.
0: Iya, tingkatnya yang sulit itu.
1: Hmm, jadi untuk bahannya itu dari bahannya, tidak bagaimana untuk tingkat kesulitan pembuatan patung itu sendiri ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Oke, Bapak, kalau untuk Bapak sendiri, kemarin sempat ada lomba desa itu ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Bapak terlibat juga di situ Bapak?
0: Lomba desa iya. Iya. Desa juga terlibat itu.
1: Seperti itu, apa itu Bapak?
0: Dalam lomba desa kemarin. Hmm. Lalu kemarin kan dari tim dari provinsi juga mengunjungi setiap pengrajin yang ada di desa. Hmm. Lalu masing-masing kelompok. Lalu beta juga sementara itu beta di dekat kelompok beta sendiri. Hmm. Lalu mereka tanya, lalu beta sampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam kelompok kami itu. Hmm. Jadi kita sampaikan bahwa tingkat kesulitan yang ada di dalam kita kelompok yaitu yang pertama sekali itu tingkat pemekaran, karena mungkin kira-kira dilanda dengan COVID. Hmm. Sehingga pemekaran sekarang ini kan sangat

0: sendiri. Mm-hmm. Itu yang kedua adalah tingkat peralatan dan bahan baku. Bahan baku juga sekarang paling setengah mati, kita cari sampai kita beli dari yang orang yang sensor itu per meter 250.000 per meter. Kita sangat sulit di situ. Lalu apa sudah dari petugas-petugas yang kunjung, kita juga kita minta supaya kalau boleh bisa diperhatikan.
1: Jadi untuk mengikuti lomba kan Tumpur sendiri perwakilan untuk mewakili Provinsi Maluku ya Bapak ya, Desa Tumpur Bapak ya, untuk lomba desa itu dari kerajinan tangan ini sendiri. Tadi Bapak sampaikan kelompok, ada kelompok ya, seperti apa kelompoknya, di timnya dibentuk lalu dibagi-bagi atau seperti apa Bapak, persiapan Bapak untuk bersama kelompok untuk mengikuti lomba nanti Bapak?
0: Beta kelompok beta kan beta cuma ambil beta beta lalu beta istri terus anak. Lalu beta menjadikan satu kelompok. Karena kita ambil dari orang lain juga, cuma kalau kita butuh untuk kerja ini hari kan mereka bilang lain, makanya tidak jalan. Jadi beta ambil cuma istri anak saja yang ada dalam beta kelompok.
1: Untuk mengikuti terlibat dalam lomba desa nantinya pada tingkat regional nantinya ya Pak, karena sudah lolos di provinsi ya Bapak ya?
0: Iya, iya.
1: Karena sudah dari beberapa desa itu, apakah memang yang terpilih keluarga Bapak dari kelompok yang Bapak sebutkan, Bapak, istri, bersama anak, ataukah memang ada beberapa dari lain yang terpilih untuk terlibat begitu Bapak?
0: Yang terpilih itu semua pengrajin yang ada di desa, tapi mereka lihat saja yang ketua-ketua kelompoknya. Ketua kelompok itu sudah dibilang bahwa itu sudah profesional, sehingga mereka cuma anggap ketua-ketua kelompok yang harus ikut lomba.
1: Ada berapa ya ikut Bapak?
0: Saya tahu belum ada berita persis, Ibu, belum ada berita positif untuk penyampaian.
1: Jadi waktu seleksinya itu bagaimana Bapak? Proses seleksinya itu seperti apa?
0: Iya, setiap apa sudah waktu yang lomba dari setiap dari
1: kabupaten kota tiap perwakilan. Iya,
0: disampaikan oleh pemerintah desa untuk kita siapkan ini di setiap kelompok. Lalu kita siap lalu mereka kunjungi kita.
1: Oh, jadi ketika datang saat penilaian itu kan penilaiannya di kampung ya Bapak ya?
0: Iya,
1: jadi tiap-tiap kelompok dia menyiapkan, dia punya hasil pengrajinnya, hasil kerajinannya. Baru di situ ada penilaian seperti itu. Jadi secara menyeluruh ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nanti setelah ada tindak lanjutnya, lomba selanjutnya baru dipilih masing-masing kelompok atau seperti apa, nanti belum tahu. Selanjutnya seperti itu Bapak ya.
0: Kita juga kemarin kita kan sampaikan ke apa sudah para tim bahwa kita kalau lomba dengan di tingkat regional itu kita tidak takut, kita sebagai pengrajin kita tidak takut, sebab kita ini bisa bikin apa saja kalau mereka minta. Karena sudah pernah ikut lomba dengan orang Jepara pada tahun 89. Kita pilih provinsi waktu gubernurnya Pak Latu Koisina. Lalu lomba di Jakarta bulan Mei, kita ikut lomba Indoturis, lalu pertukaran kerajinan. Jadi orang Jepara kerja kita pun kerajinan, kita juga kerja orang Jepara pun kerajinan. Lalu pada saat itu kita meraih dapat juara satu umum. Juga kita bilang kalau untuk lomba dengan orang Jepara, orang Asma, kita pun takut, karena kita sudah pernah lomba dengan orang Jepara. Padahal orang bilang bahwa orang Jepara itu orang yang berbahaya, kita takut, tapi dia sendiri tidak
1: takut. Menurut Bapak sendiri apa yang paling unggul dari Bapak ketika ikut lomba sehingga bisa jadi juaranya saat itu Bapak?
0: Saat itu kita pertukaran pikiran, lalu mereka punya ukiran untuk kita bikin. Lalu perukiran per mereka bikin. Lalu kita minta dari panitia waktu itu Ibu Ratu Koisina, lalu kita bilang kalau memang pertukaran ini kita minta supaya motifnya sama, tidak usah beda. Lalu disetujui, baru minta lalu disetujui. Lalu kita lomba. Mm-hmm. Kita lomba, kita kasih perahu, perahu lu, dari hasil hasil perahu mereka ke beta. Lalu beta bilang beta siap. Lalu beta bikin. Lalu beta kasih ke orang, beta suruh buat patung tani. Lalu tidak sama. Satu hari juga, dua hari juga, empat juga tidak habis. Tapi kita buat kurung kerajinan, kita buat satu hari juga saja selesai. Lalu aku dapat juara satu umum.
1: Itu berapa peserta yang ikut saat itu?
0: Itu kalau dari Maluku, saya pun dengan orang Jepara, sementara Asmat berhadapan yang orang Bali. Ini saja ini ada empat daerah saja yang lomba.
1: Oh, empat daerah yang lomba ya Bapak ya. Pengalaman berharga juga itu, jadi catatan juga untuk Bapak. Memang optimis bahwa memang Bapak layak juga untuk ikut ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Jadi sampai sekarang memang belum ada konfirmasi dari pihak Pemda sendiri mana yang harus terlibat atau begitu ya Bapak ya. Persiapan-persiapan apa yang disiapkan? Mungkin ada patung atau itu memang patung yang sudah disiapkan itu yang nanti jadi patokan saja begitu Bapak ya.
0: Iya, berbagai macam patung yang kita sudah siapkan. Ya, bermotif. Pokoknya motif apa saja yang kita pikir kita bikin. Jadi kita siap untuk mau ikut lomba. Ya, tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah tunjuk kita untuk diwakili juga bisa. Tapi kalau kita juga, karena kita juga umur sudah, ya mau dibilang bahwa umur matahari semua jatuh tuh. Jadi
1: Bapak usia berapa sekarang?
0: Kita 54 ibu.
1: Oh, 54 ya Bapak ya, masih hebat. Jadi memang untuk persiapan ini Bapak sudah siap begitu banyak ukiran sudah Bapak ya. Ada kira-kira ukiran iya Bapak?
0: Iya, ukuran yang kita masih pikirkan yang nanti bisa apa sudah masuk lomba itu, kita mau buat barang yang aneh, tapi kita masih berpikir bahwa kira-kira apa yang kita harus bikin. Belum pernah bikin
1: sesuatu yang menarik perhatian begitu Bapak ya, agak beda menurut Bapak begitu, masih dipikirkan Bapak ya, belum ada, tapi sudah ada beberapa yang sudah disiapkan begitu Bapak ya.
0: Ya, sudah ada beberapa yang saya sudah siapkan, lalu saya taruh di atas di jalan mau masuk ke desa. Cuma taruh di situ aja. Kalau untuk persiapan dalam rumah masih cuma beberapa.
1: Jadi untuk pembuatan ini sendiri Bapak kira-kira ada perbedaan-perbedaan ketika kan banyak nih para pengrajinnya yang di desa Tumbur Bapak ya. Ketika kalau melihat dari sejumlah pengrajin yang menjual hasil kerajinan tangannya itu, ada pasti perbedaan-perbedaan, mungkin kualitas ini yang baik karena memang seperti ini atau seperti itu begitu Bapak, atau memang semua kualitasnya sama begitu Bapak?
0: Iya, ada perbedaan kualitas.
1: Seperti apa tuh Bapak?
0: Itu seperti halus, motifnya aneh. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang perlu kita munculkan itu. Jadi yang pertama sekali harus halus, betul-betul halus. Walaupun hanya dengan kerjanya dengan manual, tapi perlu harus halus. Itu yang kedua, motif aneh, motif yang tidak pernah dilihat oleh publik banyak. Kita untuk patung, lalu kita buat sesuai dengan cerita sejarah yang perlu kita kembangkan itu. Ya, seperti motif yang ini, ya ceritanya bagaimana, terus perahu yang ini kira-kira ceritanya bagaimana, itu yang perlu dikembangkan.
1: Bisa Bapak bisa jelaskan sedikit mungkin pendengar juga mau tahu tuh Bapak tuh dari setiap patung-patung Tumbur yang Bapak buat sendiri, kira-kira dari apa sih yang menjadi motif, apa yang menginspirasi sehingga bisa adanya patung ini atau seperti itu Bapak?
0: Motif yang pertama sekali untuk dari zaman dulu-dulu itu pertama-tama sekali mereka buat motif tongkat dagu. Itu dari moyang kami buat patung tongkat dagu. Lalu terus kita tanya patung tongkat dagu itu kenapa. Itu kan banyak penilaian bahwa untuk patung tongkat dagu itu orang duduk bermalas-malasan. Kita tidak, tongkat dagu itu adalah duduk untuk mendirikan sesuatu yang perlu dikerjakan. Mm-hmm. Itu untuk Patung Tongkadagu mulai sejarahnya seperti begitu. Mm-hmm. Jadi yang Patung Tongkadagu, setelah di Patung Tongkadagu terus patung pegang tempat kiri. Mm-hmm. Tempat persembahan itu
1: persembahan
0: apa sudah tempat persembahan itu disiapkan untuk waktu dulu kan moyang-moyang kan tidak percaya Tuhan, hanya percaya batu-batuan. Jadi disembahkan kepada yang mereka percaya. Itu.
1: Jadi dua patung ini yang punya makna. Kalau perahu batu ada maknanya tersendiri atau seperti apa, Pak?
0: Perahu. Iya, perahu ini baru-baru kan, dulu kan perahunya layar-layar kupu-kupu yang itu biasa kegiatan dari moyang-moyang dulu. Biasa kalau kunjungi atau saudara-saudara atau di daerah-daerah lain atau kampung-kampung lain, itu mereka selalu memakai layar kupu-kupu. Itu perahu tanimbar yang asli. Tapi sekarang kan perahu layar yang susun. Yang layar yang susun ini sudah tahu layar yang susun. Yang kecil-kecil itu su beda jauh dengan tradisi tanimbar. Jadi kita buat layar susun, kita pakai layar susun ini pertama-tama kita ingatkan bahwa dulu orang dari Belanda atau dari Cina dong mau datang menyebarkan agama di Indonesia, itu mereka memakai layar seperti itu, sehingga kita ciptakan perahu seperti itu, Ibu. Jadi itu bukan perahu daerah kita, tetapi itu perahu bangsa lain. Tapi body perahunya dan manusianya itu tanimbar, orang tanimbar. Layarnya nuansa dari daerah lain. Tapi kenapa kita tempat seperti ini? Karena itu sudah termasuk sejarah juga. Karena Indonesia waktu Belanda dan Cina itu masuk ke tanimbar, maka itu mereka memakai perahu seperti itu. Dan naga, mereka memakai naga. Ini kita sama kita itu saja. Lalu sekarang kan ada banyak yang ikut-ikut.
1: Banyak yang berminat sejauh yang pesan perahu batu ini. Apakah memang perahu seperti itu yang banyak yang pesan, atau ada jenis perahu lain yang berminat pesan begitu?
0: Jenis perahu layar yang mereka sangat berminat adalah perahu layar susun. Itu mereka sangat senang. Atau mungkin kira-kira mereka sudah mengalami cerita sehingga banyak mengalami perahu layar susun. Setelah perahu-perahu dari tanimbar juga, mereka senang kemana, satu dua. Tapi untuk perahu layar susun mereka sangat senang.
1: Itu lebih banyak yang senang di luar pembelinya dari mancanegara ataukah dari dalam negeri sendiri, Bapak, luar daerah?
0: Iya, dari dalam daerah, dari luar daerah, dari mancanegara kok senang dengan perahu-perahu itu. Tapi yang lebih senang untuk mancanegara itu perahu tradisi tanimbar. Perahu layar, tapi perahu yang layarnya kupu-kupu seperti itu. Iya. Sementara perahu yang tidak pakai layar itu perahu penari yang menceritakan tentang sesuatu daerah. Yang ini perahu penari yang biasa ibu lihat, perahu yang biasa menari-nari. Nah itu untung buat seperti begitu.
1: Ciri khas daerah ya, Bapak ya. Ini juga daerah tanimbar.
0: Iya.
1: Selain perahu ada juga pikul batu, Bapak. Ada seperti itu, Bapak, pikul batu dan juga ada tumpak parang.
0: Iya.
1: Ada makna tersendiri dari itu juga, Bapak.
0: Iya, itu patung yang lukun baku, lalu pegang parang, tombak itu kan apa sudah patung tani, katung ini bilang patung tani.
1: Oh itu patung tani.
0: Ya patung tani, lalu katung bikin patung yang pegang parang, tombak, lalu pikul kayu, pikul kapak, itu tapi katung sesuai dengan cerita, ini dia baru pulang kebun, baru pulang sawah. Lalu yang ini ada dukun hasil sawahnya. Jadi sesuai dengan ketumpung tradisi di sini.
1: Nah, kalau tumbak karang maksudnya bagaimana Bapak tumbak karang?
0: Tumbak karang, iya. Tumbak itu kan biasa kan, laki-laki kan di sini kan orang-orang tua dulu kan, kalau baru pulang ke kebun, bukan hanya dengan parang isi, tapi dalam sarungnya. Lalu ikat di pinggang, lalu tumbaknya dipegang, lalu dibawa. Itu tumbak itu khususnya untuk menjaga, jangan-jangan sampai ada binatang buas, ada musuh yang datang kan, kita dikolak berlindung.
1: Iya Bapak ya, jadi semua yang dibuat itu memang ada cerita di balik itu, tidak asal dibuat tapi punya makna tersendiri begitu ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Tidak ada kendala lain lagi Bapak? Mungkin hal lain yang bisa Bapak sampaikan?
0: Tidak ada untuk kerajinan ini, tidak. Kendalanya tadi yang kita bilang itu saja, itu tingkat kendalanya hanya pemasaran. Itu ya sama sekali tingkat pemasaran karena kendala dengan COVID itu. Tidak, kalau untuk kendala-kendala lain ada juga, cuma itu pertama, yang kedua adalah bahan baku dan peralatan itu saja. Karena sekarang kan peralatannya kita masih manual.
1: Manual ya.
0: Iya Ibu. Iya, itu tergantung dari pemerintah ya. Pemerintah kalau memang sudah angan-angan sedikit ke waktu kita, lalu mereka bukan janji, tapi mereka sampaikan bahwa nanti akan dibantu dengan peralatan. Jadi sudah sedikit. Tapi bukan mereka janji, kita tidak bisa menerapkan perjanjian itu. Yang kita butuhkan adalah usaha.
1: Paling terakhir, Bapak bisa sampaikan harapan Bapak sendiri mungkin terkait patung tumbur ini, Bapak, ukiran Bapak sendiri?
0: Iya, ya, terkait dengan patung tumbur ini, kita cuma mengharapkan agar supaya dinas-dinas terkait bisa membantukan para pengrajin untuk bisa mencari pasar atau Bapak angkat dari luar untuk bisa membantukan saja itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan.
2: Demikian pendengar, kebersamaan kita dalam budaya serumpun bersama RRI Saumlaki. Saya Dibi Kelmaskosu pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dari RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Saumlaki. Selamat malam dan sampai jumpa.

dari RRI Salam lagi dengan topik patung tumbur. Selanjutnya kita menuju ke RRI Tual dan selamat menikmati suguhan dari RRI Tual berikut ini.

Assalamualaikum, selamat malam pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 dimanapun Anda berada. Insyaallah semuanya kabar baik. Kami dari RRI Tual untuk obrolan budaya pada malam hari ini, kami hadirkan satu tradisi di kalangan masyarakat KI Maluku Tenggara Kota Tual, di mana semalam suntuk mereka akan begadang. Ini bukan hanya untuk bapak-bapak atau kaum pria, tapi ibu-ibu. Tradisi dikir semalam suntuk. Tradisi dikir ini adalah membacakan kitab Baratanji, di mana kitab Baratanji ini menceritakan dari kelahiran, kehidupan beliau hingga perjuangan beliau dan bahkan kematian beliau. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, bukan hanya bangun semalam suntuk lalu membacakan perjalanan beliau dalam Baratanji itu, tapi juga tradisi warga masyarakat KI adalah yang dipercaya bahwa hasil kebun atau juga hasil keringat seperti itu, baik yang bekerja sebagai seorang nelayan atau petani atau pekerja kantoran apapun itu, dengan hasil keringat itu dipersembahkan pada malam atau saat pembuatan atau pembacaan dikir semalam suntuk ini, maka keberkahan itu akan melimpah. Nah, di wilayah KI kecil dan juga KI besar sedikit berbeda. Kalau di wilayah KI kecil, ini biasanya dibikin di siang hari, ada juga sebagian di malam hari, tapi kalau di wilayah KI besar itu selalu dibikinkan di malam hari, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibunya. Nah, di wilayah KI besar biasanya itu hasil bumi yang lebih banyak, karena masyarakat mayoritas di sana profesinya adalah sebagai petani. Jadi hasil bumi seperti pisang, keladi, kasbi dan lain sebagainya itu akan digantung di semua dinding masjid, dan bukan hanya makanan mentah seperti pisang yang baru dipetik dari kebun, atau juga keladi, atau juga embal atau singkong itu, tapi ada makanan matang juga. Jadi menu yang sangat istimewa seperti lutak-lutak dari Kur, tapi itu dibikinkan sendiri. Lalu ada juga pizza khusus KI, jadi daging ikan itu dicampurkan dengan embal, lalu ada yang digongseng, ada juga yang dibakar tapi dengan daun pisang. Tapi kalau di masyarakat KI kecil ini biasanya mereka lebih ke menu yang sudah matang ya. Biasanya di wilayah KI kecil timur saya mendapatkan mereka menggantung makanan, jadi membuat seperti tali seperti itu di dalam masjid, lalu menggantungkan seluruh bawaan atau persembahan mereka, mulai dari telur dan bahkan sampai telur berak-rak, atau juga mereka menyajikan snack, sembako, apa yang mereka mampu dan ingin berikan akan berikan. Nah, berbeda di Kepulauan Kur, yang di Kur itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau di KI besar, KI kecil, menu yang sudah disiapkan matang, siap dimakan atau bahkan dibawa pulang. Tapi kalau di wilayah Kur, mereka bisa memberikan kulkas, mesin cuci, piring, semuanya, perabot apapun itu mereka ingin keluarkan untuk merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan keluarkan dan tanpa perhitungan, tanpa mereka merasa rugi sedikit pun, malah mereka lebih senang apabila barang-barang mereka diambil dan makin besar lagi mereka akan keluarkan. Nah, tradisi ini masih terpatri untuk warga masyarakat Evav KI Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kalender Islam atau Hijriah, Rabiul Awal adalah bulan ketiga. Bulan ini sangat-sangat istimewa karena merupakan bulan Maulid, di mana hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya bersama dengan Ibu Ija yang juga adalah pelaku kegiatan dikir tradisional dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dan bahkan sudah dilakukan semenjak kecil hingga saat ini. Kita ikuti obrolan saya bersama dengan Ibu Ija.

0: FM 103,6 MHz.
1: Ibu Ija, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Ibu Ija, ketong di Kei ini kan punya satu tradisi, ada maulid ya. Itu sudah dilaksanakan di Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ini kita sudah di Rabiul Akhir ya. Ada tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat Kei, yaitu dikir. Dikir ini apa, Ibu Ija?
2: Dikir itu adalah bulan di mana merayakan atau suatu kegembiraan atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal itu.
1: Dikir ini dibikin dalam bentuk apa?
2: Dikir ini biasanya dibacakan barzanji, biasanya pada malam.
1: Barzanji ini apa?
2: Barzanji itu adalah di dalamnya
1: satu kitab, maksudnya begitu.
2: Iya, sebuah satu kitab. Merupakan kitab yang sengaja ditulis untuk dimana syair-syair Arab yang dilakukan untuk menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga menceritakan tentang kehidupan Pak Nabi dan para sahabat pada waktu itu juga.
1: Jadi ini dikir adalah satu tradisi, maksudnya tradisi kebiasaan warga Kei yang membacakan kisah baginda Rasul, maksudnya ya.
2: Iya.
1: Ini yang membaca kisah ini atau barzanji ini adalah perempuan atau laki-laki?
2: Perempuan, laki-laki, semua yang beragama Islam itu tidak memisahkan bahwa hanya laki-laki yang merayakan atau perempuan yang merayakan. Mereka kita sama-sama menyambut kedatangan Rasul, kelahiran Rasul. Jadi biasanya pada malam pertama itu, awal itu biasanya dibuka oleh lelaki di masjid. Nanti pada hari-hari selanjutnya sampai pada bulan keempat terakhir itu biasanya dirayakan oleh perempuan. Itu tergantung mana ada rumah atau keluarga yang punya hajat ingin membuat dikir, maka mereka mengundang para tetangga, keluarga, sahabat, kemudian merayakan bersama di rumah masing-masing yang membuat, orang yang mau membuat hajat dikir itu.
1: Biasanya dibacakan seperti kita membaca Al-Quran atau seperti kita bernyanyi seperti itu?
2: Gabungan, jadi di dalamnya ada yang dibacakan, kemudian ada juga salawat-salawat yang diselingi oleh salawat-salawat yang sudah ditulis, tersusun rapi di dalam kitab barzanji itu.
1: Biasanya berapa orang, Ibu Ija?
2: Tergantung yang membuat hajat, apakah mereka mau, atau satu dua orang juga bisa, dari satu orang sampai 100.000 orang juga bisa seperti itu.
1: Tapi di Kei biasanya tuh dibikinkan dalam gabungan satu,
2: iya,
1: kampung,
2: dalam majelis, bentuk majelis ya. Tetangga jadi, kampung dan semuanya begitu.
1: Tidak pernah 10 orang ya, tidak pernah, iya. Ya pasti di atas 10 sampai ratusan,
2: bahkan
1: orang,
2: ratusan orang.
1: Satu kewajibankah bagi masyarakat Kei untuk melakukan kegiatan ini?
2: Ini merupakan sesuatu yang
1: bentuk cinta seperti itu ya?
2: Hukumnya sunat, tidak dibuat juga apa-apa, tapi rasa cinta yang mendalam terhadap Rasulullah itu sehingga orang sering saja melakukan karena mereka senang punya, bahkan ada yang punya hajat atau doa khusus, itu mereka hajatannya itu mereka berdoa dalam bentuk membaca barzanji atau dibi itu.
1: Ibu Ija, busana atau pakaian yang dipakai untuk tampil dalam acara atau kegiatan dikir ini apa saja, Bu? Ada kostum khusus kah? Busana khusus seperti itu?
2: Untuk pakaian sih bebas, sopan. Cuman di dalam pelaksanaan itu ada satu salawatan yang dibuat harus dalam keadaan berdiri. Jadi adabnya itu harus pakai kain atau apalah untuk menutup di aurat depan orang-orang yang membuat itu. Di saat namanya usuk, mengusuk Nabi itu, orang Kei biasanya menyebutnya usuk Nabi itu, harus berdiri dengan keadaan sopan, dengan keadaan tertutup di depannya dengan kain sarung atau kain apa, yang penting tertutup. Dan yang untuk pakaian sih bebas ya, yang penting menutup aurat. Tapi untuk biasanya makanan itu biasanya dibuat dalam berbagai versi, ada yang
1: ada makanan juga,
2: makanan mentah, makanan masak, makanan dalam bentuk apa saja itu merasa gembira atas kelahiran Nabi itu disajikan. Jadi kadang kita melihat di masjid-masjid itu digantung, dibuat tali, digantung-gantung dari berbagai bentuk makanan, bahkan uang pun digantung di situ. Nanti setelah hajat kegiatan itu diambil rame-rame, siapa saja bebas untuk mengambil, untuk menikmati dengan niat untuk memperoleh keberkahan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Waktu dibikin itu kapan sih Bu Jia? Lamanya 1 jam, durasinya 2 jam atau kapan?
2: Tidak menentu. Jadi membaca berzanya itu ada yang kalau kita sendiri berarti kita 1-2 jam bolehlah, tapi dalam bentuk majelis yang besar. Berarti kalau untuk perempuan, kalau sudah rame berarti ketentuannya harus dari setelah isya sampai sebelum subuh. Jadi setelah sholat isya langsung dibuat, dibaca, dibikin dikir itu sampai pada masuk waktu sholat subuh.
1: Itu tidak istirahat, non-stop.
2: Mereka hanya istirahat apabila makan, konsumsi makanan-makanan tertentu yang disajikan oleh pembuat hajat.
1: Berarti stop dulu, makan dulu, baru lanjut.
2: Lanjut lagi, seperti itu.
1: Luar biasa ibu-ibu ya.
2: Iya.
1: Dari isya itu sampai subuh ya.
2: Bahkan mereka asik itu, kadang asik itu sampai siang.
1: Matahari mereka muncul masih asik. Wah, luar biasa. Ibu Ija sudah berapa kali mengikuti tradisi atau kegiatan ini?
2: Sudah banyak kali.
1: Sudah banyak ya?
2: Iya.
1: Apa yang dirasa ketika mengikuti itu? Kan ini mengenang perjalanan atau seorang hamba pilihan Rasulullah. Rasulullah itu kan banyak memberikan contoh yang baik, bukan hanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kayak mencintai tetangga, lalu memberi makan anak yatim. Ini juga kegiatan yang sangat dicintai Rasulullah. Maksud saya berhubungan dengan bangun dari jam 8 itu sampai jam 5, ini kan kesehatan kita sedikit terganggu ibu. Tapi ibu merasa ikhlas untuk melakukan itu ya.
2: Kalau sesuatu yang dibuat karena rasa cinta, tidak ada gangguan apapun, bahkan kesehatan kita semua fresh, insya Allah enak untuk dimanfaatkan seluruh tubuh itu, mata, telinga, semua dimanfaatkan untuk merayakan atau mengikuti barzani sampai pagi itu tidak, bahkan ada rasa perasaan gembira yang mendalam, sehingga gembira dan cinta yang mendalam sehingga tidak ada rasa apapun yang timbul, apalagi sakit itu tidak ada cerita untuk sakit karena ikut dikir, belum ada kasus insya Allah.
1: Punya rencana yang ingin bikin dalam waktu dekat ini?
2: Kemarin-kemarin sudah dan insya Allah bukan kita tapi keluarga juga yang mau merayakan, pasti kita akan terlibat juga di situ.
1: Bu Ija, terakhir ada satu pesan untuk generasi Evap kita yang ada di Kota Tua, Maluku Tenggara. Ini bentuk cinta kita terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikir dan juga tradisi masyarakat Evap harus dilestarikan. Berikan semangat untuk mereka.
2: Jadi untuk anak-anak generasi muda Evap, dikir ini memang sifatnya umum untuk seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Tapi kita punya tradisi yang sangat berbeda dengan orang lain. Mungkin orang lain merayakan dengan versi yang berbeda, tapi kita punya versi yang berbeda. Harus kita pertahankan sebagai budaya kita, budaya yang agamis. Jadi kita pertahankan dan bukan kegiatan itu jangan kita buat lalu meninggalkan hal-hal yang menjadi wajib seperti sholat. Jadi jangan sampai kita membuat dikir ini lalu karena capek dan lain-lain lalu kita tinggalkan sholat dan macam-macam itu, jangan seperti itu. Kita harus, karena utama yang harus kita kerjakan dalam Islam itu adalah sholat. Jadi dikir kita rayakan sebagai rasa cinta terhadap Rasulullah, dan wajib juga sholat dan ibadah-ibadah yang lain kita juga laksanakan sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap agama, ketentuan dalam agama kita.
1: Baik, terima kasih Ibu Ija untuk waktunya.
2: Ya, sama-sama, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selalu setia menemani Anda, hanya di RRI Tua.
0: FM 103,6 MHz.
1: Baik pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 dimanapun Anda berada, ini adalah satu tradisi yang luar biasa dilakukan turun-temurun. Banyak hal positif yang dapat kita petik di sana dengan melaksanakan dikir tradisional atau pembacaan Barazanji, satu kitab yang menuliskan perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selalu kita tanamkan dalam diri kita, atau selalu kita dengar, atau selalu kita lihat, maka kita secara tidak langsung sudah bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan segala hal yang positif yang terkandung dalam diri baginda, insya Allah dengan sendirinya akan tertular kepada kita. Dan ini yang kita inginkan sebagai seorang hamba Allah. Mari kita rawat tradisi kita, dikir yang sudah ditinggalkan atau sudah diwariskan oleh leluhur kita di Nuhuevav tercinta. Dari RRI Tual, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalam.

RRI Tual. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bula dengan topik budaya Bian adat masyarakat El Dedora SBT. Nah, pendengar, cerita dari RRI Bula berikut ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam siaran berjaringan budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 5 Juli 2026. Saya Tawakan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koruyang 3 Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Al-Hamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldorora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldorora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldorora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah bian atau tekun adat. Bian atau tekun adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Itu di ujung yang itu. Jadi ini kaitan adalah rubah fatfari habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan saja teh.
2: Tentang ke sejarah usia.
1: Ini yang
2: aku alfa. Kau jaga jabar. Kau
1: jabar dan kau.
0: Pendengar budaya, bian atau tekun adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian bian atau tekun adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldorora, hanya satu orang yang bisa menyanyi bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Frans Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun Wunin Bapak Yosef bercerita bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldorora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat bian yang dinyanyikan.

0: di sini, baru pernah kau datang di sini.
1: Oke, dan tujuannya apa?
0: Tujuannya apa? Baru pernah kau beta dia kamu lupa di sini. Kampungnya segala-gala. Kampung banyak segala-gala di sini.
2: Selama ini
0: saya belum tahu. Kau datang di sini, kau punya kampungnya. Kau punya rombongan pasar yang masih ada
1: mana. Kau ingin apa?
0: Kalau kata mau serangan saya kan.
1: Saya
0: punya orang-orang.
3: Masih keras, tapi nyamuk lagi. Nah, ini begini ya. Ini

0: selatan turun kasih damai.
1: Jajah bohongan bahwa seperti angin ribut.
0: Oh, angin ribut yang tadi.
1: Jadi kau bisa suruh kau yang jadi
0: kebiasa. Jadi kan? Diri. Jadi untuk kau menjamaikan kedua belah pihak.
2: Oke, ini tuh.
3: Dian dinyanyikan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi sirih pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Dian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

Abian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yuk kiri kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, sahabat budaya cinta kota akan berubah dari Fahri Zaldi ya, lagu terakhir kita di musik malam Prampa. Syukur dafu semuanya yang sobat gabung, so dengarkan Prampa Ternate di 95,1 FM ataupun di aplikasi RRI Digital ya. Dan yang lagi mendengarkan di live streamingnya Prampa Ternate, syukur dafu semuanya sahabat budaya. Mungkin bisa juga mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur ya. Dan besoknya siaran Piala Dunia Pesta Bola sahabat budaya disiarkan di Pro 1 RRI Ternate ya. Dan live streaming sahabat budaya torang siarkan live di acara Nobar nonton bareng di Taman Film Benteng Orange Ternate sahabat budaya. Ya, antara Brasil melawan Norwegia ya. Torang bertugas di Kirah Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai torang bakudapa lagi, tabea subajong.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasa 1 dan Angkasa Wati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Mempat Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo, sahabat budaya. Torama kudapa lagi di Kirah pagi untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 bersama dengan Tasnim pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi, sahabat budaya. Ya, tentunya ragam informasi program Kirah pagi terhadirkan untuk Anda. Diawali dengan hikmah pagi, kemudian sapa Kirah, dan juga nantinya ada baca rita pagi, sahabat budaya. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di mana saja dorang berada, kumandang ajan subuh wilayah kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 5:09 waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang ajan subuh, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abu Usamah. Surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5:09 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Toram bergabung bersama dengan Pro1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi. Dari Studio Perempat Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.
1: Selengkapnya, Senin 6 Juli 2006 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai Rp2,83 triliun atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan tersebut terutama ditopang penerimaan PPh non-migas. Berikut laporan reporter Davi Baba.
2: Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan berkat peningkatan penerimaan perpajakan, sementara belanja negara melambat akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara dalam rilis APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026. Secara umum, kondisi fiskal daerah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang aktivitas ekonomi. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengatakan, dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64% secara tahunan pada triwulan 1-2026. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61% didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggulan. Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,46% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,28%, sehingga diperlukan penguatan penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai Rp2,83 triliun atau 46,94% dari target. Angka ini meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
3: Dari sisi APBN regional, kinerja pendapatan mencatat pertumbuhan yang cukup kuat ya, ditopang oleh ekspansi PPN non-migas dan PPN-PPNDM sebagai kontributor utama penerimaan dalam negeri. Namun kondisi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan belanja negara yang mengalami kontraksi sampai dengan mencapai 5,79%. Hal ini disebabkan oleh transfer ke daerah yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga 16%. Meskipun belanja pemerintah pusat realisasi tumbuh signifikan sebesar 30%, namun penurunan TKD yang cukup dalam tetap membuat belanja total mengalami kontraksi.
2: Pada tingkat daerah, pendapatan APBD konsolidasi hingga Mei 2026 mencapai Rp4,86 triliun atau 40,46% dari target. Dana transfer ke daerah masih menjadi sumber utama pendapatan dengan kontribusi 77,94%, sedangkan pendapatan asli daerah menyumbang 20,49% dan menunjukkan tren peningkatan. Davi Baba melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, memasuki tahun ajaran baru 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh orang tua untuk hadir mendampingi anak-anak pada hari pertama sekolah. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda pada Minggu pagi menegaskan, hari pertama sekolah bukan sekedar momen mengenakan seragam baru atau memasuki ruang kelas yang baru. Menurutnya, kehadiran orang tua menjadi dukungan emosional yang sangat berarti bagi anak saat memulai perjalanan pendidikan.
4: Saya mengajak seluruh orang tua di Maluku Utara untuk meluangkan waktu mengantar putra putrinya di hari pertama sekolah. Mari kita dukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah.
1: Selain mengajak masyarakat, Gubernur juga memberikan kebijakan khusus kepada aparatur sipil negara dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memiliki anak memasuki jenjang pendidikan baru. Mereka diizinkan datang terlambat ke kantor pada Senin 6 Juli 2026 agar dapat mengantar anak ke sekolah terlebih dahulu. Sherly menilai pekerjaan memang penting, namun ada momen dalam kehidupan anak yang tidak dapat diulang. Kehadiran ayah dan ibu di hari pertama sekolah akan menjadi kenangan yang terus melekat sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam menghadapi lingkungan baru. Menurutnya, anak mungkin akan melupakan pelajaran yang diterima di hari pertama, bahkan nama teman sebangku, Namun mereka akan selalu mengingat siapa yang menggenggam tangan mereka saat mulai berani melangkah menuju masa depan.
4: Karena masa depan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah itu menjadi lebih kuat ketika orang tua hadir di samping anaknya. Jangan hanya antar anak ke sekolah, antarkan mereka menuju masa depan.
1: Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta didik yang memulai tahun ajaran baru. Ia berharap anak-anak Maluku Utara terus belajar dengan semangat, berani bermimpi, dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membangun daerah di masa mendatang. Beralih ke informasi lainnya, saudara. Antusiasme masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap program Sekolah Rakyat terus menunjukkan tren positif. Minat warga untuk mendaftarkan anak-anak mereka, khususnya pada jenjang sekolah rakyat menengah atas, bahkan telah melampaui kuota yang disediakan pemerintah. Berikut laporan reporter Faisal Amin.
5: Antusiasme masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap program Sekolah Rakyat terus menunjukkan tren positif. Minat warga untuk mendaftarkan anak-anak mereka khususnya pada jenjang sekolah rakyat menengah atas bahkan telah melampaui kuota yang disediakan pemerintah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan Amin Hasan mengatakan, tingginya minat masyarakat menjadi indikator bahwa program sekolah rakyat mendapat sambutan yang sangat baik terutama dari keluarga yang ingin memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Menurut Amin, sejumlah pendaftar pada jenjang SRMA yang berlokasi di Desa Ake Kolano, Kecamatan Oba Utara telah melampaui kapasitas ruang belajar yang tersedia. Sementara itu, kuota yang diberikan pemerintah pusat masih terbatas hanya untuk satu rombongan belajar.
6: Alhamdulillah siswa yang telah kami jumpai, siswa itu dia antusiasnya tinggi, semangat untuk sekolah-sekolah itu tinggi. Itu peminat untuk tingkat SRMA itu dia melebihi kuota. Jadi orang hanya batasi satu rombongan saja. Karena permintaan soal dengan permintaan dan pusat itu kan satu rombongan, tapi justru yang berminat itu sekitar dua rombongan.
5: Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap keberadaan sekolah rakyat sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Meski jumlah pendaftar terus bertambah, Amin memastikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kota Tidore Kepulauan hingga saat ini berjalan dengan baik. Baik tenaga pendidik maupun para siswa menunjukkan semangat tinggi dalam menjalankan proses pembelajaran. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pameran budaya bertajuk Jejak Kewarisan Alfred Russel Wallace, Mengadiversity dan Budaya Lokal Maluku Utara telah dilaksanakan sejak 1 hingga 5 Juli 2006 di Benteng Oren. Ini menjadi bagian dari program Fasilitas Pemajuan Kebudayaan atau FPK tahun 2026. Kepala Museum Alfred Russel Wallace, Rinto Taib, mengapresiasi pelaksanaan program FPK yang selama ini didukung penuh dari PPK Maluku Utara, baik untuk kategori perseorangan maupun komunitas.
7: Kenapa dipilih tanggal 1? Karena pada tanggal 1 itulah hari di mana di tahun 1858 makalah yang ditulis bersama Charles Darwin dipresentasikan di sebuah komunitas ilmuwan di London, Inggris, Linnean Society, dan di saat itulah bisa dikatakan sebagai hari evolusi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pameran ini dilaksanakan sebagai bagian dari cara Museum Alfred Russel Wallace di Ternate merayakan hari evolusi.
1: Rinto, yang juga sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan, mengungkapkan bahwa pameran Jejak Warisan AR Wallace dapat dipandang berfungsi sebagai katalisator agar objek pemajuan kebudayaan di Maluku Utara mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan publik termasuk bagi pengembangan permuseuman di Kota Ternate.
7: Di dalam kunjungan yang berlangsung selama kegiatan pameran diselenggarakan, ratusan pelajar jumlahnya sangat antusias berkunjung dan merespon baik, termasuk diikuti pula didampingi oleh para guru dari para siswa baik di Kota Ternate maupun di Kota Tidore Kepulauan dengan tajuk pameran Mega Diversity dan Budaya Lokal Maluku Utara.
1: Lebih lanjut, Rinto mengatakan bahwa pelaksanaan program FPK 2026 ini akan semakin memperkuat posisi Ternate sebagai destinasi wisata sejarah bertaraf internasional. Hal ini berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan dan peneliti yang pada gilirannya memberikan dampak ekonomi bagi pelaku industri kreatif dan UMKM masyarakat setempat. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Mesara bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan desa editor Novianti Merasa Besi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Kami ajak Anda kembali untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 babak 16 besar, babak kedua antara Brasil melawan Norwegia. Selamat mendengarkan.
1: Ya, dibayangi oleh Casemiro di sana, pendek saja dia kepada Sanderberg di sana, masih Sanderberg ke belakang Hegem. Bekerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Eger. Balik lagi kepada Hegem di sana, sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia. Ke belakang pada sang penjaga gawang Nyland, masih penjaga gawang Nyland mencoba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana. Maksud kami Martin Odegaard. Bergeser lagi kepada Hegem di sana, menor 17, balik pada Odegaard, makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan Odegaard. Masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg. Sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil, melebar ke kanan, kali ini ada Ryerson dan juga Bob. Kembali kepada Sanderberg. Belakang lagi, kali ini Odegaard turut membantu pertahanan. Main yang bermain untuk Arsenal kali ini melebar ke kanan. Bagaimana Peter Berg di sana, kembali lagi ke belakang. Masih main-main Norwegia, melakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar, dibayangi oleh Kunya dia. Ya, pemain Norwegia kali ini melakukan penetrasi kali ini, Peter Berg melebar dia. Bagaimana Sjelderup, namun tidak berhasil. Sjelderup melakukan penetrasi tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba. Akan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro. Bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, berhasil dicuri Erling Haaland kali ini, mencoba membawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brasil. Bagaimana Peter Berg mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi kali ini. Upaya yang dilakukan oleh Peter Berg, Brasil tim Samba kali ini membawa bola di sektor lini tengah pemain nomor punggung 22 dari Brasil, karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan sektor sebelah kanan pertahanan dari Brasil. Kali ini bayang oleh dua pemain dari Norwegia, Vinicius Junior masuk dalam kotak penalti. Vini masih Vinicius Junior, namun gagal umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti, menyentuh pemain Norwegia Christopher Eger yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya, ataupun tendangan gawang, karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vinicius Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil, yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan pertahanan dari Norwegia, akan mengambil tendangan sudut, sedang memperhatikan beberapa rekannya akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha, berikan aba-aba dengan tangan kirinya, dia sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Sudah bersiap, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja, namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil mengawalkan, berhasil mengamankan bola kali ini. Bagaimana Peter Berg coba untuk berlari, namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg, dan juga bekerjasama dengan Hegem di sana, dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada menor punggung 8 Sanderberg. Pelan dia membawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil di sana. Geser ke kanan lagi, kali ini pemain nomor punggung 3 Eger, bergeser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Eger, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob dia, belakang lagi Odegaard, masih menguasai bola Sanderberg. Bob kali ini di sisi kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua defender dari Brazil, bergeser kepada Ryerson, kembali kepada Odegaard, geser ke belakang lagi kepada Eger, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini Odegaard, dibayangi oleh Matheus Cunha dan juga Vini Junior. Masih Odegaard, kerjasama dia dengan Sanderberg di sana, kembali kepada Odegaard. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Bob, Oscar Bob kali ini di sektor tengah pertandingan, bergeser dia kepada Sjelderup di sana, dalam kotak penalti terpatahkan oleh pemain Brazil di sana. Masih mencoba untuk membongkar pertahanan Brazil, bagaimana Andreas Sjelderup, namun tidak mampu melewati adangan atau kawalan pemain belakang dari Brazil, sehingga sempat tadi menyentuh kaki Shadrup, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka, sudah dilakukan oleh Danilo tadi, namun tidak cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Danilo ya. Kali ini karena pemain bola jadi namanya Danilo, kalau penyanyi namanya Danila ya kan. Ya, lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh pemain Norwegia, sudah dilakukan ke belakang dia. Bagaimana Wolfie tadi mengoper kepada Odegaard, kembali kepada Hegem, sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia, coba untuk membongkar sisi kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini Shadowrup kembali kepada Wolfie, pemain nomor 5, dan juga kepada Senderberg di sana di tengah lingkaran pertandingan. Kali ini kepada Shadowrup lagi, masih mencoba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, di bayangi oleh dua pemain dari Brazil, tidak tembus. Akhirnya lemparan ke dalam untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Satu pemain disiapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain sepertinya. Siapa yang akan digantikan? Kita tunggu. Oh, ternyata Matheus Cunha ya yang akan diganti. Masuk adalah Endrick. Wah, ini gimana nih? Bro Tovani. Ini Anda melihat maksudnya Endrick menggantikan Cunha nih, Bro Tovani.
2: Ya, sebenarnya ini adalah pergantian template dari Carlo Ancelotti di timnas Brazil, karena sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026, jika Cunha tidak bisa efektif sehingga awal babak kedua, pasti langsung diganti dengan Endrick.
1: Ya. Oh. Gitu ya. Kita tunggu aja bagaimana, apakah ada perubahan di skema pertandingan seperti yang akan terjadi saat lagi. Saya akan berubah kepada Bung Indra. Silakan Bung Indra. Tring.
3: Ya, akhirnya kembali lagi bagaimana Norwegia mencoba menguasai bola, namun kembali dipotong lagi oleh Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Vinicius Junior, kirimkan lagi, ada Endrick, dia ketemu lagi Endrick. Aduh, Endrick, gimana nih? Baru saja masuk, namun aksinya tadi sudah berhadapan dengan penjaga gawang Nailan. Namun sodoran, contekan dari Endrick masih menyamping di sisi kanan gawang dari Norwegia. Hampir saja aksi dari Endrick tadi berbuah gol bagi tim Samba Brazil. Namun sayang contekannya masih menyamping. Kembali lagi Norwegia, kini menguasai bola. Sanderberg sodorkan saja pendek kepada Odegaard ke tingkatan tengah lapangan pertandingan. Odegaard lalu lagi kepada Sanderberg, mainkan bola, menahan atau tempo lagi. Bagaimana juga main dari Norwegia, Christopher Eger tadi sodorkan kepada Hegem, balikan lagi kepada Sanderberg, mundur lagi kepada Hegem. Ada juga mainkan bola tadi, Eger mundur ke belakang kepada Nailan, masih menahan sepuluh bundar. Nailan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Brazil. Serangan balik dari Norwegia, kirimkan lagi kepada Oscar Bob di area kotak penalti. Masih Oscar Bob melewati satu pemain. Oh, Brazil dipotong saja tadi oleh pemain dari Brazil, angkat langsung ke depan mencari Martinelli. Hadirkan lagi kini, bagaimana di sisi kanan pertahanan dan Danilo mencoba lagi lewati satu pemain. Martinelli kirimkan bola ke depan, ada Endrick di sana, mencoba menguasai bola. Endrick ini liuk-liuk, Endrick lepaskan tendangan, namun terlalu berambisi Endrick, melakukan tendangan ke arah gawang dari Norwegia, namun menyentuh pemain dari Norwegia tadi. Tendangan dari Endrick menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Brazil, 6 pemain masuk ke daerah kotak penalti dari Norwegia, bersiap-siap menyambut tendangan penjuru kini di sisi kanan dari Norwegia. Bola dihadapi oleh nomor punggung 8 Guimarães sudah dilakukan kaki kanan, namun ditepis saja oleh Nilan tadi. Oscar Bob mengukirkan bola namun jatuh kaki pemain dari Brazil lainnya. Danilo kirimkan bola ke depan, dicoba dihalau lagi, adalah Ryan lepaskan tendangan, membentur saudara-saudara. Aksi dari Ryan tadi berhasil dipatahkan oleh Nilan. Mencoba kini Norwegia menguasai bola, sodokan bola kepada Erling Haaland namun tidak mampu dijangkau oleh Haaland tadi. Mundur saja pemain belakang Brazil, kedekat pada Ellison. Masih kini Danilo menguasai bola di sektor sebelah kanan, pendek saja kepada Martinelli. Umpan 1-2 dengan Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro melewati garis tengah. Casemiro menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Gabriel. Masih Gabriel melebar ke sektor sebelah kiri, ada Vinicius Junior melewati satu pemain dari Norwegia. Masih Vini dibayangin oleh juga Ryzen, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Brazil, ada Ryan di sana, berbahaya, lepaskan tangan. Oh, Guimarães nampaknya tadi berhasil kembali tendangannya ditepis oleh penjaga gawang Orjen Nijlen. Aksi yang luar biasa dari Nijlen tadi menahan tembakan dari pemain Brazil. Guimarães memanfaatkan umpan tadi. Guimarães, sayang tepakannya masih berhasil ditepis oleh Nijlen, belum berbuah gol bagi timnas Brazil di babak yang kedua ini. Kita nantikan aksi-aksi pemain Brazil di daerah pertahanan Norwegia sendiri. Penguasaan bola, kita juga lihat bagaimana terjadi pergantian pemain. Nampaknya Ryzen dari kubu Norwegia digantikan Orsnes. Orsnes yang masuk di babak yang kedua ini, nomor punggung 14, mengisi sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, kita nantikan. Ada Sanderberg menguasai bola, pendek saja pada Hegem, alirkan lagi kepada Christopher Eger, kodorkan bola ke depan kepada Oscar Bob, mundur kepada Sanderberg. Ada Orsnes yang baru masuk di babak yang kedua, mencoba menggiring perlahan daerah kotak penalti atau daerah pertahanan dari Brazil. Berhasil kembali patahkan lagi. Guimarães kembali lagi dikuasai oleh pemain Norwegia. Sanderberg mundur ke belakang. Ada Orsnes, ada Hegem memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sanderberg dibayangi ketat tadi oleh Martinelli, alirkan lagi pada Orsnes. Masih pemain Norwegia menguasai bola, mundur ke belakang kepada Nijlen, penjaga gawang dari Norwegia memakai kostum hijau-hijau pada pertandingan kali ini. Kita nantikan lagi. Christopher Eger pendek saja, alirkan lagi, mencoba mengatur tempo, memancing pemain-pemain Brazil, nampaknya pemain-pemain Norwegia. Dari Christopher Eger kini sodorkan lagi pada Orsnes di sisi kanan, mengontrol bola sejenak tadi dengan Oscar Bob. Kerjasama umpan 1-2 berbahaya kini, ada Martin Odegaard. Serangan mencoba dibangun lagi oleh Patrick Berg, sodorkan mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Kerjasama dia umpan 1-2 di sisi kanan pertahanan, mundur kembali ke belakang. Ada Sanderberg menguasai bola, ada juga Hegem masuki sisi kanan pertahanan dari Brazil, berbahaya, kirimkan umpan langsung, berbahaya. Sayang tadi berhasil ditepis tadi oleh Ellison, namun sempat bergulir ke sisi kiri gawangnya. Untung saja belum tadi bagaimana Haaland juga berada di sana, hasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Kita nantikan Odegaard yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini, memberikan kode kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Odegaard, ada Erling Haaland di sana. Kita nantikan konsentrasi Odegaard, ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mau coba disundul saja, namun coba lagi dikejar oleh pemain dari oleh Norwegia. Sodorkan kepada Oscar Bob bersama dengan Andreas tadi di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada Marquinhos mencoba membayangi, mundur ke belakang pada Andreas Seedorf. tadi berikan pada Oscar Bob. Oscar berkejaran nomor 1-2 berbahaya dari kotak penalti, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali. Erling Haaland tidak mampu menjangkau umpan crossing yang memang cepat tadi dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Upaya dari Erling Haaland tadi tidak mampu atau menjangkau si kulit bundar, memang masih jauh di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Alisson Becker tadi. Kencangnya bola tadi juga memang tidak mampu dicocor saja oleh Haaland. Belum berbahaya atau membahayakan gawang dari Brazil sejauh ini, Erling Haaland, pemain Manchester City ini. Dan nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Brazil. Gabriel Martinelli dan juga Ryan ditarik keluar. Masuk Neymar Junior dan Danilo Santos. Bung Topan nih, bagaimana melihatnya? Akhirnya Neymar main nih.
2: Akhirnya Neymar main secara tidak langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri Brazil sekaligus menekan mentalitas dari lawannya yang tentu berharap menjadi lebih grogi menghadapi Neymar yang punya nama besar. Dan dia tentu masuknya Neymar yang sekarang sudah bereposisi menjadi gelandang dengan niat hati untuk menambah kreativitas serangan Brazil.
3: Iya, bersamaan itu Henderson break sudah kembali berlangsung di babak yang kedua, memasuki 67 menit babak yang kedua, 68. Namun yang dilakukan oleh Ancelotti ini memang sudahkah ini menjadi formasi yang kembali menjadi yang terbaik setelah Martinelli ditarik keluar nih? Keputusan yang tepatkah bagi Ancelotti ini?
2: Ya, kita tahu Ancelotti punya strategi pergantian pemain yang cukup efektif, sudah terbukti ketika melawan Jepang. Dan tadi ketika dimasukkan Endrick pun langsung memberikan daya gedor baru. Namun kita patut lihat nanti, karena Neymar baru masuk bersama Danilo Santos, belum sempat menyentuh bola sudah Henderson pick. Jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang diberikan oleh Carlo Ancelotti terhadap permainan Brazil nanti. Kemungkinan akan bermain lebih terbuka, karena sejauh ini kita tahu Brazil seperti babak pertama seolah-olah menunggu, membiarkan pemain Norwegia menguasai bola. Sementara dari sisi Norwegia, dari mereka juga sudah melakukan 3 pergantian pemain. 2 pergantian langsung dilakukan ketika pergantian babak, memulai babak kedua dengan 2 winger baru. Kita tahu 2 winger di babak pertama tidak berjalan efektif, tidak bermain dengan baik, yang ada malah Nusa sempat 2 kali melakukan blunder. Namun penggantinya pun Bob dan Sandler ini masih belum bisa maksimal. Bob masih terus terkunci oleh kokohnya pertahanan Douglas Santos yang tadi turut dibantu oleh Casemiro. Sementara Andreas Cilerup, saya melihat sudah mulai ada ruang tadi dari sisi kiri serangan, berujung peluang emas Erling Haaland yang cukup mengherankan. Makanan dia sehari-hari seperti itu masih bisa miss. Makanya dari itu menarik untuk melihat di pertandingan setelah Henderson break nanti ini, karena kita tahu setelah Henderson break bakal banyak perubahan. Seperti apa respon Norwegia jika nantinya Brazil bermain lebih terbuka dengan kehadirannya Neymar di lapangan.
3: Ya, jika melihat masuknya Neymar dan juga Endrick, sementara juga Danilo Oliveira yang mengisi barisan pemain dari Brazil, memang meski begitu Brazil masih menyimpan juga sejumlah kekuatan di bangku cadangan. Babak Henderson break sudah berakhir dan kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70 ini, Bung Tomo. Akan semakin menarik nampaknya dengan masuknya Neymar Junior.
4: Ya, baik, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Brazil, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Itu bagaimana Magalhães tadi sudah menerima bola, bergeser ke kanan kali ini. Umpan-umpan pendek dilakukan oleh para pemain Brazil. Di sana ada Marquinhos dan juga Danilo Santos tadi baru saja masuk. Ke belakang lagi dia, Magalhães masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Santos pendek kepada Vinicius Junior. Neymar sudah masuk di lapangan dan sudah menerima bola. Dibayangi oleh 2 pemain dari Norwegia, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan, untuk pemain Brasil maksud saya, sudah dilakukan pendek saja kepada Neymar. Kali ini umpan langsung Neymar yang dituju adalah Endrick dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Norwegia, Nyland di sini. Masih Nyland menguasai bola. Pendek saja umpan lemparan kepada Eger di sana. Bergeser kepada Hegem maksud saya, geser kepada Eger di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Bawa bola Eger, masih membawa bola di sisi kanan, dibayangi oleh 3 pemain Inggris dari Brazil. Balik lagi kepada Ejem sana, ada Bob di sana, pendek dia, bekerja sama dengan pemain Norwegia di sana. Ada Erling Haaland di dekat kotak penalti dari Brazil, bertabrakan Erling Haaland. Kali ini masih main Odegaard di sana di dalam kotak penalti Brazil, mencoba mengatuk kutik utang, namun berhasil dikuasai pemain dari pertahanan dari Brazil. Dibuang saja jauh tadi bola oleh Magal Hayes di sana, namun jatuh di kaki pemain Norwegia. Sektor kiri pertahanan dari Norwegia, Hegem di sana, main nomor punggung 17, pendek saja kepada Eger. Umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Norwegia, kali ini kepada Hegem lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, makin mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Pendek kepada Sanderberg di sana, main nomor punggung 8 dari Norwegia. Kembali lagi kepada Hegem, masih Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek kepada Eger di sana, main nomor punggung 3, Christopher Eger. Geser lagi kepada Hegem, lebar kali ini ke sektor sebelah kiri, sayap kiri ada Wolfie tadi. Kembali ke tengah ada Hegem, ke belakang lagi dia, jaga gawang Nyland. Mencoba untuk mencari rekannya, Orjan Nyland, jaga gawang dari Norwegia. Pendek saja tadi, kali ini kepada Eger, dibayangi oleh satu pemain Brazil yang dituju adalah Oscar Bob, namun Brazil dikuasai kali ini oleh Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tidak nembus kali ini, masih pemain-pemain Norwegia. Bagaimana tadi Odegaard mencoba untuk melakukan perebutan bola, terjadi pelanggaran kali ini dilakukan oleh satu pemain Brazil di tengah sekitar lingkaran tengah garis pertandingan. Tendangan bebas untuk Norwegia kali ini. Beberapa selebriti juga tampak ikut menyaksikan pertandingan, ada Leonardo DiCaprio, kemudian ada Tobey Maguire, juga Timothy Hakimi juga ikutan tampil tadi. Nah, kali ini Norwegia masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Sanderberg mancing para pemain Brazil untuk keluar dari posnya masing-masing. Pendek saja kepada Odegaard di sana, sang kapten kesebelasan yang membawa bola, sudah hampir melintasi garis tengah lapangan pertandingan, bekerjasama dengan Sanderberg. 4-1-2 masih dilakukan, tempo permainan sedikit menurun kali ini dari Norwegia, coba untuk mencari celah dari pertahanan Brazil, tidak tembus kali ini, masih dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Namun sempat tercuri tadi Danielson, pan pendek langsung kali ini yang dituju adalah Neymar Junior, bergeser ke sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Brazil, ada Vinicius Junior di sana, ke tengah dia. Bagaimana Casemiro mencoba untuk melakukan tendangan, namun tidak berhasil. Dan umpan tarik tadi coba dilakukan, kali ini pemain nomor 5 Casemiro tidak berhasil melakukan umpan. Diamankan oleh pemain dari Norwegia. Haaland yang dituju kali ini dibantu oleh Odegaard, geser dia ke kanan, ada Oscar Bob di sana, masih Oscar Bob membawa ke tengah. Kali ini Odegaard terjatuh, satu pemain Brazil, Haaland, dan kali ini Peter Berg mencoba melentang, masih mampu ditepis oleh Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Sjöderup, ternyata Andreas Sjöderup, pemain yang masuk di babak kedua tadi melakukan percobaan shooting, namun tidak berhasil karena digagalkan oleh Andre Alisson Becker. Lemparan ke dalam kali ini untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan timnas Brazil atau tim Samba, masih dikuasai oleh pemain Norwegia kali di bola. 3 pemain Norwegia, 4 pemain Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari tim Samba, masih memainkan bola di sana. Kerjasama 1-2, bagaimana Odegaard kerjasama dengan Sjöderup di sana. Balik lagi kepada Bob, masih di sektor kiri pertahanan dari tim Samba, belakang kali ini dan pemain nomor punggung 5 nomor punggung 8 maksud kami, Peter Berg, Sanderberg di sana, geser kepada Sjöderup. Kali ini coba penetrasi langsung dilakukan oleh pemain Norwegia, pemain nomor punggung 6 tadi Peter Berg, tapi tidak berhasil. dihalau saja oleh pemain-pemain belakang defender dari tim Samba, namun kembali jatuh di kaki pemain Norwegia. Masih bola berada di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Daniel Odegaard, Martin Odegaard geser dia pada Peter Berg atau Sanderberg di sana. Kembali kepada Daniel Odegaard di sektor tengah lingkaran pertandingan. Masih pemain Norwegia, pelan-pelan saja untuk melakukan pembongkaran terhadap pertahanan dari Brazil kali ini. Martin Odegaard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kembali ke tengah sektor sebelah kiri, pemain dari Norwegia, Sanderberg, kerjasama dia dengan Peter Berg di sana. Belakang lagi, bagaimana Eger, Christopher Eger, dan juga main nomor 14 yang baru masuk di babak kedua tadi, Orsnes. Masih di sektor lingkaran tengah pertandingan main-main Norwegia ini. Sanderberg dibayangi oleh Neymar Junior, bergeser lagi ke belakang, Orsnes ke tengah dia, agak sedikit ke kanan kali ini. Ke belakang pemain Norwegia, kembali kepada sang penjaga gawang Nyland yang sedikit keluar dari sarangnya, langsung umpan kaki kiri yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun masih coba dilakukan, terjatuh Erling Haaland, berhasil diamankan oleh pemain-pemain belakang dari Brazil tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Peter Berg kali ini menguasai bola, ke belakang lagi dia kali ini pemain Norwegia nomor punggung 17.
5: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
6: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

belakangan Norwegia sudah menunjukkan virus serangan mereka cukup efektif, yang sebetulnya seharusnya menjadi alarm bagi Brazil. Halam pun

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Ya, sahabat budaya. Ya, secara Bobby Singo dari Bung Rinto Murotai Tora spesialkan untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Dan sahabat budaya, untuk pertandingan hari ini ya, antara Brasil melawan Norwegia ya, sahabat budaya, telah selesai dan dimenangkan oleh Norwegia dengan skor akhir 2-1 ya, sahabat budaya. Dan ini membuat Norwegia melaju ke babak 8 besar, sahabat budaya, yang nantinya akan menunggu Inggris dan ya, pertandingan antara Inggris ya, sahabat budaya. Ya, dan nantinya Inggris melawan Meksiko di jam 9 malam, jam 9 pagi ya, sahabat budaya. Nanti ini juga akan bertemu langsung ya, antara Brasil Norwegia yang menunggu di perempat final ya. Norwegia sedang menunggu antara Inggris dan juga Meksiko, sahabat budaya. Baik, Torong akan hadirkan ragam informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara budaya Kiraha.

kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dicatukan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025.

Syukur Dafur Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan saat ini pukul 8 waktu Indonesia Timur, torang hadirkan kabar Kiraha

Tabea Subajo, sahabat budaya, pemerintah desa Kabaupatani, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, mengambil langkah cepat dengan mendatangkan satu unit ekskavator untuk melakukan penimbunan di sejumlah titik jalan utama akibat dari banjir rob sering terjadi. Selain penimbunan, alat berat tersebut juga digunakan untuk membersihkan tumpukan sampah yang terbawa banjir pada saat itu. Kepala Desa Kabaupatan Pantai, Murid Umamit, mengatakan penimbunan difokuskan di Dusun 2 dan Dusun 3 sebab menurutnya kedua wilayah tersebut kerap mengalami genangan air saat hujan dengan intensitas tinggi. Banjir rob yang terus terjadi menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperparah saat memasuki musim barat ketika terjadi gelombang tinggi yang melanda wilayah pesisir Desa Kabau Pantai. Ia menegaskan pemerintah desa memilih melakukan penimbunan sebagai langkah antisipatif guna meminimalkan dampak banjir rob yang diperkirakan akan kembali terjadi seiring perubahan musim. Pemerintah Desa Kabau Pantai berharap risiko kerusakan akibat abrasi, genangan air serta pencemaran lingkungan akibat sampah dapat ditekan sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan nyaman. Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya. Antusias masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap program Sekolah Rakyat terus menunjukkan tren positif. Minat warga untuk mendaftarkan anak-anak mereka, khususnya pada jenjang Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA, bahkan telah melampaui kuota yang disediakan pemerintah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Amin Hasan, mengatakan tingginya minat masyarakat menjadi indikator bahwa program Sekolah Rakyat mendapat sambutan yang sangat baik, terutama dari keluarga yang ingin memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Menurut Amin, jumlah pendaftar pada jenjang SRMA yang berlokasi di Desa Kekulano, Kecamatan Oba Utara, telah melampaui kapasitas ruang belajar yang tersedia. Sementara itu, kuota yang diberikan pemerintah pusat masih terbatas hanya untuk satu rombongan belajar. Ia menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap keberadaan Sekolah Rakyat sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Meski jumlah pendaftar terus bertambah, Amin memastikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kota Tidore Kepulauan hingga saat ini berjalan dengan baik. Baik tenaga pendidik maupun para siswa menunjukkan semangat tinggi dalam menjalankan proses pembelajaran. Amin menambahkan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi. Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat di Kota Tidore Kepulauan dapat terus berkembang sehingga mampu menjangkau lebih banyak peserta didik di masa mendatang seiring tingginya animo masyarakat terhadap program tersebut. Sampai di sini dulu kabar kiraha pukul 8. Saya Tasnim sampaikan syukur dofu. Sampai terampak kudapa lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tabea Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Rompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Ya, sahabat budaya Kicau Mania dari Indra Boy featuring dengan Banditos Yau ya. Lagu spesial untuk Ngoni semua yang masih setia bersama dengan Pro 4 Ternate ya. Ini lagu Kicau Mania ya buat fans-fans yang bagara di Brasil. Jadi Brasil bilang Kicau Mania gitu ya, sahabat budaya. Nah, ini tadi sempat ramai di jalan ya untuk antusias dari masyarakat. Ya, euforia Piala Dunia sahabat budaya di mana juga Brasil dipulangkan ya oleh Haaland dan kawan-kawan ya. Norwegia sahabat budaya, dan Norwegia berhasil melaju ke babak ke 8 besar, nantinya berhadapan dengan Inggris ataupun Meksiko yang bertanding nantinya di jam 9 pagi ya sahabat budaya. Torang ke informasi daerah di mana kontingen Pemda Kepulauan Sula tiba di Kota Ternate dan akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pulau Morotai menggunakan kapal Holy Mary ya. Dan kapal Holy Mary dijadwalkan bertolak ke Morotai pada pukul 18 waktu Indonesia Timur yang membawa rombongan kontingen ya Pemda dari Kabupaten Halmahera Selatan dan juga Kepulauan Sula. Ketua kontingen sekaligus Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Spora Kepulauan Sula Maulana Usia menyampaikan rombongan kontingen di Kepulauan Sula hari ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Morotai. Ya, sahabat budaya yang menyatakan setelah tiba di Morotai Selasa 6 Juli, selanjutnya rombongan beristirahat selama 1 hari dan 8 Juli 2026 mengikuti acara pembukaan Pemda ke-7. Sesuai jadwal, usai acara pembukaan, pertandingan langsung dihelat yang bertanding pertama sepak bola. Baik. Ya, torang ke informasi lain di mana juga ada Kota Ternate ya. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar secara resmi melepas kontingen Kota Ternate yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pemda ke-7 Maluku Utara di Pulau Morotai. Prosesi pelepasan berlangsung di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KONI Kota Ternate Faujan Apinang, jajaran pejabat di Spora serta para atlet. Di mana pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Wakil Wali Kota kepada Kepala Dispora Kota Ternate Sutopo Abdullah. Sahabat budaya, dalam laporannya, Kepala Dispora Sutopo Abdullah menyampaikan kontingen Kota Ternate yang diberangkatkan berjumlah 133 orang. Rinciannya terdiri dari 100 atlet, 16 pelatih dan asisten pelatih, 8 ofisial serta 9 panitia. Menurutnya Pemda ke-7 menjadi ajang pembuktian prestasi bagi para atlet pelajar sekaligus momentum mempertahankan dominasi Kota Ternate sebagai juara umum. Sahabat budaya, Sutopo juga mengajak seluruh masyarakat Kota Ternate untuk memberikan doa dan dukungan kepada kontingen agar mampu mempertahankan gelar juara umum pada Pemda 2026. Sementara itu, Wakil Wali Kota Nasri Abu Bakar meminta seluruh atlet menjadikan keberhasilan Kota Ternate mempertahankan gelar juara umum Porprov Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara sebagai motivasi menghadapi Pemda ke-7 ya. Ya, ke-12 gitu sahabat budaya. Ya, dan sahabat budaya ya juga berpesan agar seluruh kontingen menjaga kekompakan, mematuhi arahan pelatih, mengatur pola istirahat serta menjaga nama baik Kota Ternate selama berada di Pulau Morotai. Nasri menambahkan prestasi olahraga memiliki nilai strategis bagi masa depan para atlet, pelajar, serta sertifikat dan medali yang diperoleh dapat menjadi jalur prestasi untuk melanjutkan pendidikan maupun mendukung karir di masa mendatang.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Tala.

0: makan semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Tierra.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang ngapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

suara, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Yoha Siwalop 5 Apso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah